0: 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga.
4: Iya, retail kecil,
2: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
3: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
5: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
3: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
7: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
6: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
8: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
7: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
10: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
11: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
10: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
11: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kain kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
10: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan
12: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara.
1: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
13: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
14: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
13: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
14: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
14: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
2: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
3: 55年前，尼克松总统派基辛格博士访华。 Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
2: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
4: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
2: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Dan saat ini kembali kami hadir untuk menemani Anda pendengar melanjutkan pertemanan kita ya di edisi akhir pekan ini sampai nanti di pukul 11 siang.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Mendengar dimana saja Anda berada, pola makan ternyata tidak hanya mempengaruhi kesehatan tubuh Anda, tapi juga berpengaruh pada kondisi mental seseorang. Nah, kondisi nutrisi dalam makanan diketahui membantu menjaga fungsi otak dan menurunkan resiko gangguan suasana hati seperti depresi dan kecemasan. Menurut World Health Organization, asupan gizi yang seimbang ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mental Anda. Nutrisi seperti vitamin B12, asam folat, dan omega-3 disebut membantu kerja otak tetap optimal serta mendukung produksi hormon yang berkaitan dengan suasana hati. Nah, beberapa makanan yang dianjurkan antara lain ikan salmon, telur, sayuran hijau, kacang-kacangan hingga susu. Kandungan magnesium zinc di dalam makanan tersebut juga dinilai membantu tubuh lebih baik dan menghadapi stres dan tekanan emosional sehari-hari. Meski begitu, para ahli mengingatkan bahwa makanan sehat bukan mengganti atau pengganti penanganan medis untuk depresi. Pola hidup sehat perlu disertai istirahat cukup, olahraga, dan konsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami gangguan mental yang berkepanjangan. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id, pendengar. Siang ini kami temani dengan Samson dengan lagunya Kisah Tak Sempurna. Bahwa kita di pukul 9 pagi lewat 51 menit waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, menyiapkan tas siaga bencana itu menjadi salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghadapi kondisi darurat. Nah, persiapan ini pendengar dinilai membantu saat situasi bencana terjadi secara tiba-tiba dan waktu untuk menyelamatkan barang sangat terbatas. Nah, tas siaga biasanya berisi kebutuhan dasar yang dapat digunakan untuk bertahan hidup pendengar sementara waktu. Dan beberapa perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain, air minum, makanan siap saji, pakaian ganti, obat-obatan, hingga perlengkapan darurat lainnya. Dan biasanya itu disiapkan untuk keperluan selama 3 hari ya, sampai bantuan datang. Selain kebutuhan pokok, dokumen penting seperti kartu identitas, uang tunai, dan perlengkapan kesehatan yang disarankan untuk disimpan dalam tas tersebut juga. Nah, dengan begitu pendengar, masyarakat lebih siap ketika harus berpindah tempat dengan cepat saat keadaan darurat. Melalui edukasi dan simulasi kebencanaan, masyarakat terus diingatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kesadaran menyiapkan tas siaga dianggap penting agar setiap individu maupun keluarga mampu bertahan sementara sebelum bantuan datang. Bagaimana menurut Anda? Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga Anda?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Oh ya, pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui jadwal dari KMP Kalabia, yang diinformasikan juga bahwa KMP Kalabia ini kembali melayani pelayaran rute Sorong Fakfak selama bulan Mei 2026. Ini dan jadwal pelayaran ini dikeluarkan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antar wilayah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Berdasarkan jadwal yang diterbitkan PT ASDP Indonesia Ferry, keberangkatan dari Pelabuhan Sorong menuju Fakfak dijadwalkan berlangsung sebanyak 5 kali selama bulan Mei 2026. Dan berikut jadwal KMP Kalabia rute Sorong Fakfak. Ya, sudah berlaku, sudah dilakukan pelayaran mulai tanggal 29 April 2026, tanggal 6 Mei, ya. Kemudian tanggal 15 Mei dan diinformasikan bahwa untuk keberangkatan tanggal 15 Mei 2026 itu di hari Jumat kemarin berangkat tanggal 15 jam 15 ya pendengar, atau pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, dan tiba hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian tanggal 18 Mei 2026 itu berangkat pada hari Senin pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dan tiba Selasa 19 Mei 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian tanggal 29 Mei 2026 berangkat hari Jumat ya pukul 15, tiba hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 12 WIT. Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi terbaru dari pihak resmi PT ASDP Indonesia Ferry maupun otoritas pelabuhan terkait kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi cuaca dan operasional pelayaran. Begitu juga dengan kapal-kapal Pelni lain juga ya pendengar ya. Jangan lupa juga dicek untuk Anda yang mau berangkat, keberangkatannya, jam berapanya. Jangan pas-pas sesuai jadwal Anda bersiap-siap di pelabuhan. Karena kadang terkait ada juga keterlambatan atau terlalu cepat dan lain-lain. Banyak hal-hal kemungkinan yang mungkin nanti membuat perubahan-perubahan pada jadwal keberangkatan kapal ya, ataupun tiba. Pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Tidak banyak orang tahu, di balik ketertiban dan kerja keras ribuan semut, ada satu sosok pemimpin yang menjadi pusat kehidupan koloni, yaitu Ratu Semut. Ratu Semut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan koloni. Tugas utamanya adalah bertelur dan memperbanyak jumlah semut pekerja. Dalam satu hari, seekor ratu semut bahkan mampu menghasilkan ribuan telur. Selain itu, ratu semut juga memiliki usia jauh lebih panjang dibandingkan semut pekerja. Jika semut biasa hidup hanya beberapa bulan, ratu semut dapat bertahan hingga belasan tahun. Bahkan ada yang mencapai 2 dekade. Keberadaan ratu semut menjadi koloni tetap bertahan dan berkembang. Jika ratu mati, koloni akan perlahan melemah dan akhirnya punah. Fenomena ini menjadi salah satu bukti bahwa makhluk kecil seperti semut menyimpan rahasia kehidupan yang luar biasa.

Sudah pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Salam kami untuk keluarga Anda di rumah ya, yang sementara menikmati suasana akhir pekan ini, pendengar. Ada rencananya apa nih di sepanjang hari ini? Mau bikin apa? Santai di rumah saja kah? Atau ada kegiatan lainnya? Oke, apapun itu dinikmati ya dengan happy. Dan salam kami juga buat para ibu rumah tangga yang sudah masak untuk hidangan siangnya, atau ada yang baru mulai siap-siap nih, baru mau cari-cari bumbu. Tidak apa-apa, yang penting masak ya. Yang penting ada yang mau disantap bersama keluarga nanti. Tak lupa ya, Kak Isye, makasih sudah monitor siang ini. Salam buat keluarga di rumah. Terus juga, oh, Pak Deki sekeluarga, Pak Jeffrey Aurisa sekeluarga. Tak lupa juga saya sapa juga Bu Retes yang lagi monitor siang hari ini sambil beraktivitas. Dan juga tak lupa untuk Ade Feni di Jalan Baru, apa kabar? Selamat siang ya. Buat Anda semua juga yang lagi berkendaraan siang ini, terus sambil monitor Pro 1. Terima kasih sudah monitor Pro 1 siang ini. Kami lagi asik kerja nih, yang lagi pada kerja di kantor ya kerja gitu ya, yang lagi nikmati akhir pekannya, lagi nikmati akhir pekannya di rumah. Terus menemani Anda, akhirnya saya Lucia Rebo pamit ya. Nanti Anda akan ditemani oleh Danusia sampai di pukul 18. Nah, saya Lucia Rebo pamit. Kita jumpa lagi lain waktu dengan lagu-lagu hiburan yang kami pilihkan untuk Anda.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tadi ada Lucia Rebo pendengar yang menemani Anda. Selanjutnya bersama saya Danusya, kita akan bersama-sama hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 16 Mei 2026, dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih di Sorong siang ini, pendengar, akan saya awali kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi. Ada informasi-informasi seputar film, pendengar. Kemudian nanti di pukul 12 akan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Di pukul 13 Anda dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda yang nanti mau ikutan request-request lagu bisa bergabung siang nanti di pukul 13.30. Ada juga cek fakta di pukul 14. Jangan lewatkan juga ya kondang kontak dangdut, pendengar, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini. Kemudian nanti juga berbagai program siaran di Sorong sore ini akan saya hadirkan dimulai di pukul 15 nanti. Itu dia berbagai program siaran di Sorong siang ini ya, pendengar, yang nanti dapat Anda ikuti dan dengarkan tentunya. Selamat menikmati suasana Sabtu siang Anda saat ini yang terlihat cukup cerah. Tadi agak hujan-hujan juga, tapi kalau saya lihat-lihat sih di arah-arah kilo kayaknya agak-agak mendung juga ini, pendengar ya. Mungkin bisa jadi kesana-kesananya lagi sudah hujan, atau bahkan kan mungkin lebih cerah juga, atau bisa jadi di arah-arah Tanjung sana, Rufai sana lebih cerah cuacanya ya. Anda yang saat sekarang ini sedang menjalankan aktivitas Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda, selamat beraktivitas. Anda yang lagi mengisi suasana akhir pekan Anda, suasana libur Sabtu dan Minggu Anda, selamat mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian juga yang lagi dalam perjalanan saat ini, selamat menikmati perjalanan Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Nah, pendengar, ada informasi apa sajakah seputar film? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda. Mau saya putarkan dulu Mr. Big dengan Just Take My Heart.

Mendengar informasi-informasi seputar film, kita awali dari film sequel Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi yang siap hadirkan misteri dan teror baru nih. Untuk Anda yang sudah ngikutin yang awal ya, pendengar, pasti tidak akan ketinggalan untuk nonton yang kedua nih. Jadi film horor komedi ya, Sekawan Limo 2 ini hadir dengan judul Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi. Jadi dipastikan tayang serentak di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Nah, sequel garapan Starfish bersama Skak Studios tersebut kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Pendengar, alur cerita film ini berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madiopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utamanya. Jadi, dan mereka ini kembali dipertemukan ketika keluarga Andre mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Kelawi yang menyeramkan. Nah, situasi perjalanan menuju Gunung Kelawi kemudian berubah nih, semakin mencekam setelah Juna dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak. Unsur komedi khas Jawa Timuran juga tetap dipertahankan dalam film tersebut meskipun menghadirkan teror supranatural yang lebih menegangkan. Pendengar, Bayu Skak kembali dipercaya menyutradarai film sequel ini setelah keberhasilan Sekawan Limo yang pertama yang menarik perhatian penonton pada 2024 lalu. Selain menjadi sutradara, Bayu Skak juga kembali terlibat sebagai pemeran utama dalam kelanjutan cerita horor komedi tersebut. Beberapa nama pemain lama dipastikan juga kembali ya membintangi film ini, termasuk Nadia Arina dan Benedictus Siregar. Sequel tersebut juga turut menghadirkan Firza Falaza, Indra Pramujito, kemudian Jihan Almira, Elsa Japasal, hingga Joshua Suherman sebagai pemeran pendukung tambahan. Film Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi ini pendengar tidak hanya menyuguhkan cerita horor, tetapi juga menampilkan konflik sosial kehidupan modern masyarakat. Cerita tersebut disebut menghadirkan persoalan yang lebih rumit dibandingkan film sebelumnya yang berhasil mencetak jutaan penonton bioskop. Trailer resmi Sekawan Limo Gunung Kelawi ini juga mulai menarik perhatian publik sejak dirilis oleh kanal resmi Cinema XX1. Dan kehadiran sequel terbaru tersebut diharapkan juga kembali mengulang keberhasilan film pertamanya yang sukses besar di pasar perfilman nasional. Jangan lupa nih pendengar, Anda bisa tonton filmnya tanggal 27 Mei 2026 yang dipastikan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia. Jadi buat yang sudah nonton Sekawan Limo pertama, jangan sampai ketinggalan Sekawan Limo yang kedua pendengar.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar film selanjutnya. Kalau tadi ada film Sekawan Limo 2, kita ke film Children of Heaven versi Indonesia dengan nuansa lokal dan sentuhan komedi nih pendengar. Sutradara Hanung Bramantio kembali menghadirkan film drama keluarga ya lewat film berjudul Children of Heaven. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Diproduksi oleh MD Pictures. Film ini pendengar merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid Majidi yang pada tahun 1997. Meski diadaptasi dari film original, versi Indonesia ini dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat nih pendengar. Produser Manoj Punjabi mengatakan tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utamanya. Toko Ali diperankan oleh Jared Ali, sementara Zahra dimainkan Humaira Jahra. Namun berbeda dari versi film Children of Heaven versi Iran, pendengar, di sini Hanung Bramantio, sang sutradara, memasukkan banyak unsur lokal yang membuat film ini tuh terasa lebih ringan dan komunikatif. Salah satu warna baru hadir lewat karakter kepala sekolah yang dimainkan oleh Muhad Kli Aco. Dan dalam film tokoh tersebut tampil unik karena gemar berpantun setiap kali berbicara. Nuansa komedi juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah komika, diantaranya Dodit Mulyanto, Benediktus Siregar, Oki Rengga, dan juga Loloks pendengar. Selain menghadirkan humor, film ini juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga. Sosok ayah yang diperankan Andri Masyadi digambarkan bekerja keras demi keluarganya. Sementara hubungan Ali dan Zahra memperlihatkan bentuk kasih sayang sederhana antara kakak dan adik. Manoj Punjabi, sang produser, mengungkapkan bahwa versi Indonesia ini menghadirkan penutup cerita yang berbeda dibanding film aslinya nih, pendengar. Dikatakan endingnya kami buat lebih memuaskan secara emosional. Tetapi pesan utama tentang keluarga, pengorbanan, dan kasih sayang tetap kami jaga, ungkapnya ya. Nah pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar film sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih banyak lagi beragam informasi seputar film yang masih akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Mendengar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, saya Danusyah masih menemani Anda. Masih dengan informasi-informasi seputar film sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kita ke film berikutnya nih pendengar, ada film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja. Menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Cerita film tersebut berpusat kepada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi nih pendengar. Kehidupan Langit berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi sulit tersebutlah pendengar, karakter bernama Langit ini harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya. Film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, serta persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Konflik juga semakin terasa ketika masing-masing karakter ini memiliki cara berbeda menghadapi kehilangan dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Baim Wong pendengar yang menyutradarai film tersebut dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat, kehidupan masyarakat sehari-hari. Suasana emosional film ini juga diperkuat melalui dialog sederhana, hubungan antar karakter hangat, serta adegan keluarga yang terasa natural sepanjang cerita. Deretan pemain utama film ini juga menghadirkan Reza Rahadian sebagai Langit, ada Christine Hakim yang memerankan karakter Ibu Wida dalam keluarga tersebut. Selain keduanya, film ini juga dibintangi Rai Hanun, Happy Salma, Ari Irham, kemudian Teuku Rifnu, Ade Rai, serta Asri Welas. Produksi film turut menghadirkan Alim, aktor penyandang Down Syndrome, sebagai bagian penting dalam pengembangan cerita keluarga yang inklusif. Kehadiran karakter tersebut memperlihatkan upaya film ini, pendengar, menampilkan keberagaman serta hubungan keluarga dengan pendekatan yang lebih hangat. Film Semua Akan Baik-Baik Saja ini diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment dan sudah tayang ya pendengar serentak di bioskop Indonesia sudah sejak 13 Mei 2026 lalu. Jadi melalui cerita yang penuh emosi tersebut, film ini diharapkan mampu menghadirkan pesan mengenai ketabahan, kasih sayang, dan kekuatan keluarga. Anda yang sudah nonton filmnya, bagaimana dengan komentar Anda?

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Dengar ada film dari Thailand nih, film drama keluarga berjudul Gohan yang resmi tayang di bioskop Indonesia sejak Kamis 14 Mei 2026 lalu. Film produksi GDH559 tersebut menghadirkan kisah emosional tentang cinta, kehilangan, dan harapan melalui perjalanan seekor anjing. Gohan diproduseri oleh Van Ridi Pong Sitisak pendengar. Dan kemudian juga kursi sutradara ini diisi oleh Chayanop Bon Prakop. Kemudian ada beberapa orang lainnya juga pendengar. Dan kemudian film ini dibintangi oleh Jinjet Watanasin, ada Tontawan Tanti Vejakul, dan beberapa aktor aktris kenamaan Thailand. Film Gohan ini mengikuti kisah seekor anjing jalanan yang perlahan masuk ke kehidupan empat orang kesepian. Jadi mereka ini adalah seorang pensiunan insinyur asal Jepang, seorang pekerja migran, serta pasangan muda yang hubungannya mulai merenggang. Ikatan tidak terduga antara manusia dan hewan tersebut berkembang menjadi perjalanan menyentuh tentang cinta dan penyembuhan. Film ini juga memperlihatkan bagaimana kasih sayang tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata pendengar. Ceritanya ini dimulai ketika anjing liar bernama Gohan hidup di sekitar minimarket pendengar di Thailand. Hidupnya kemudian berubah setelah bertemu dengan Hiro, seorang insinyur Jepang, seorang pensiunan yang tinggal sendirian di Thailand dan kemudian merawatnya. Namun kebersamaan mereka ini tidak berlangsung lama setelah Hiro ini mati pendengar akibat COVID-19. Gohan kemudian berpindah tangan ya, atau Hiro ini pensiunan tersebut meninggal pendengar ya, karena COVID-19, dan si anjing bernama Gohan ini kemudian berpindah tangan dan bertemu dengan Namcha, seorang pekerja migran asal Myanmar yang membawanya menjalani kehidupan baru di Bangkok. Nah, film ini disebut menghadirkan kisah hangat tentang arti rumah, kehilangan, dan hubungan emosional antara manusia dengan hewan peliharaan. Nuansa dramanya juga disebut serupa dengan film-film keluarga emosional khas Thailand yang menyentuh hati penonton.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beragam informasi-informasi seputar film yang dapat saya hadirkan untuk Anda.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kasih naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi baru tahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di pianemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga nih.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali.

menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu bagi dari strategi kondisi spesifik Mihajlo mereka cukup bagus karena Paraiba kembali kepada tapi juga kalau Paraiba tidak mencetak gol tapi tidak dengan bola
3: just score also the team.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tira Satkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Grip Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses menandakan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 2-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: Harianto sudah

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya, Danusyah, yang menemani Anda, pendengar, hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kebersamaan kita masih di Sorong siang ini sampai nanti di pukul 15. Dan sekarang saatnya Anda bisa bergabung nih, pendengar, ikutan pilih-pilih lagu. Ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih, di antaranya ada Juliet dengan Yang Lalu Biarlah Berlalu, ada Delon dengan Merindukanmu, Dewi Sandra dengan Ku Akui, ada Rintangan dari Cindy Bernadette featuring Glenn Fredly, dan ada Gia dengan lagunya Melayang. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist yang bisa Anda pilih. Anda yang mau bergabung boleh, silakan di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Saya nantikan Anda sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tapi mau saya putarkan dulu lagu dari The Cinnamons dengan lagunya Ku Yakin Cinta.

0: Itulah dari The Cinnamons dengan lagunya Ku Yakin Cinta Pendengar. Ada Juliet yang lalu biarlah berlalu. Ada Delon dengan Merindukanmu. Ada Dewi Sandra Ku Akui. Ada Cindy Bernadette featuring Glenn Fredly dengan Rintangan. Dan ada Gia dengan Melayang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Delby Romero.
0: Selamat siang, Bung Daek Suarez.
1: Jadi, Bung Danu, ini sesuai dengan hujan lagi turun nih, jadi Delon. Delon judulnya apa? Merindumu tuh. Lagu itu sudah.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang merasa saja dengan lagu ini yang senang dan syahdu, resap ya kan, begitu.
0: Itu sudah.
1: Itu sudah saja.
0: Baru?
1: Buat itu. Alfies apa? Fidi Aldianunya Sorong tuh. Duta-duta Sarpi-Sarpi tuh. Ini Fidi Aldianunya Sorong. Kalau Bung Afgan ya itu sudah. Tapi menurut saya Afgan dan Diri Beromero hampir sama. Jadi itu sudah tuh. Tidak apa-apa tuh.
0: Tidak apa-apa sudah.
1: Salah buat si. Terus final champion kapan?
0: Kayaknya minggu depan deh.
1: PSG kita Bayern Munchen tuh?
0: Iya, betul. Nah,
1: jadi
0: bukan PSG lawan Arsenal.
1: Oh iya, Arsenal, betul. Arsenal kalah siapa di final?
0: Atletico
1: Madrid. Itu. Jadi lagu buat semua yang masuk dan paling juga buat kemarin yang nung rayakan ini kita pun harus kita itu pahlawan itu besar Thomas Matulesi. Kalau deh dari Susel kan Sultan Hasanuddin tuh sama saja semua pahlawan nasional. Jadi untuk keluarga besar Ikim di Sorong sini selamat merayakan kemarin tuh Thomas Matulesi Patimura. Kita semua dari utara sampai ke tenggara di bawah semua Patimura Maluku semua. Jadi semua yang masuk nanti salam kompak dari Daniel Walun dari Sualun. Terima kasih Bung Danusia.
0: Terima kasih Bung Daek. Kita lanjut lagi ke panggilan WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, orang Indonesia, Mas Danu.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hartini.
2: Di sini hujan, Mas Danu.
0: Oke. Okay.
2: Di kota hujan tidak?
0: Di sini sih tidak nih. Kalau di seputaran Klademak. Oh,
2: di sini agak deras sedikit sih.
0: Oh gitu ya, oke. Okay.
2: Mas Danu, saya pengen dengerin ini Dewi Sandra. Dewi Sandra.
0: Oke.
2: Okay. Lagu saya kirim buat pendengar setia RSR 1 Sorong semuanya. Khususnya yang selalu ikutan gabung Sorong Indonesia, Kondang dan Ruang Rindu. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Selamat weekend. Semoga weekendnya happy-happy semua. Buat Mas Danu, sebentar ada job di mana ini?
0: Sebentar, insya Allah di Hangout di Kilo 10.
2: Oh, di Kilo 10. Mudah-mudahan di situ nggak banjir ya Mas Danu.
0: Insya Allah.
2: Dan semoga jobnya lancar-lancar selalu. Amin. Mas Danu tentunya selalu diberi kesehatan panjang umur. Semoga semuanya lancar-lancar saja. Makasih Mas Danu, selamat siang. Assalamualaikum, Dewo Bok.
0: Waalaikumsalam Dewa Bok, selamat siang. Terima kasih Ibu Hartini. Ibu Hartini pilih Dewi Sandra dengan lagunya Ku Akui. Oke, kita dengarkan kalau begitu pilihan lagunya Bung Daek, Delon dengan Merindukanmu, dan selanjutnya Dewi Sandra dengan Ku Akui yang dipilih sama Ibu Hartini. Nanti kita masih lanjut lagi di playlist, kita masih punya Juliet yang lalu, yang berlalu biarlah berlalu, Cindy Bernadette featuring Glenn Fredly dengan Rintangan, dan ada Gia dengan lagunya Melayang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dan hujan pun turun di seputaran Klademak siang ini nih pendengar. Anda masih bisa bergabung lagi di playlist kita, masih punya Cindy Bernadette dengan Rintangan, Juliet dengan Yang Berlalu, Biarlah Berlalu, dan masih ada Gia dengan lagunya Melayang. Silakan dipilih pendengar salah satunya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan Pak Deki.
1: Yes.
0: Silakan Pak Deki. Sama nih.
1: Masih tinggal lagu apa lagi?
0: Ini yang ada di playlist Cindy, Juliet, Gia.
1: Itu saja.
0: Mm-mm.
1: Oke, sudah itu. Sudah.
0: Yang mana? Cindy.
1: Semua pendengar, kota-kota orang Indonesia di siang hari ini. Siang, Mas Danu.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali untuk Pak Diki. Pak Diki pilih Cindy dengan lagunya Rintangan. Satu penelpon lagi untuk satu requestan terakhir ya. Di nomor WhatsApp ada Ibu Bidan Louis. Halo, selamat Halo. Siang.
2: Selamat siang, Kak Danu.
0: Iya, selamat siang. Silakan Ibu Bidan pilih yang mana nih? Tersisa Juliet dan Gia. Ya. Oke, oke. Silakan, silakan.
2: Izin. Soalnya hujan besar.
0: Baik, baik.
2: Juliet, apa judul lagunya, Kak?
0: Yang Berlalu, Biarlah Berlalu.
2: Ya, itu sudah, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Yang lalu biar berlalu, jangan diinget-ingetin lagi. Yang baru lagi. Baik. Salam-salam ya, Kak Danu.
0: Silakan.
2: Ya, untuk Bang Andi, Abang Luhut, Bang Riki, Kak Jepri Aurisa, Kak Jepri di Malanu, di Surya, Bu Hartini, Bu Ana, Ibu Monica, Ibu Novi, Mama Ida, Ibu Ida di Palu, Bapak M. Nur, Pak Rete dengan Ibu, Pak Charles. Itu aja ya, Kak, soalnya teriak-teriak ini.
0: Oke.
2: Okay. Makasih, Kak Danu. Pulangnya hati-hati. Dadah, bye-bye. Salam.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Bidan Louis. Lagu yang dipilih, lagu dari Juliet, Yang Berlalu, Biarlah Berlalu. Oke, pendengar, kita sudahi kebersamaan kita dulu. Nanti kita masih lanjut lagi, kita masih punya kondang, kontak dangdut, pendengar. Dan ini dia Cindy Bernadette dengan Rintangan, dipilih tadi sama Pak Deki. Selanjutnya nanti ada Juliet dengan Yang Lalu, Biarlah Berlalu, dipilih sama Ibu Bidan Louis. Dengarkan terus Orang Siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, beredar informasi dalam sebuah foto di media sosial TikTok mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenkeu RI. Dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil Bea Cukai tahun 2026. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun pengguna TikTok. Dalam narasinya disebut pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 dengan cara mengakses tautan yang ada pada bio akun tersebut. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan tersebut, terdapat tanda suka, komentar, dan dibagikan ulang para pengguna TikTok. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tidak ada informasi valid yang membenarkan klaim yang beredar tersebut, tautan yang disertakan untuk meminta data pribadi. Melalui akun resmi Kemenkeu RI, klarifikasi diberikan dengan membantah pembukaan CPNS Bea Cukai 2026. Postingan foto dan narasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saatnya mendengarkan lagu-lagu dangdut sambil menikmati turunnya hujan siang ini, pendengar. Saya Danusyah masih menemani Anda. Ada lagu-lagu dangdut apa sajakah di Sabtu ini yang disiapkan oleh musik director kita? Oke, langsung saja saya bacakan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut hari ini. Ada Mary Andani, Dua Hati Terjerat Cinta, Duo Sutra, Pusing Tujuh Keliling, Anis Marcella, Padamu Kang Mas, Mansyur S, Kertas dan Api, Yunita Ababil, Sebatas Kata dan Rindu, Baby Ayu dengan Pacaran di Pinggir Kali, ada Hamdan ATT dengan Petualang Cinta, Roma Irama dengan Romantika, dan ada Elvi Sukaisi dengan Ketemu Lagi. Itu dia ya pendengar lagu-lagu dangdutnya yang bisa Anda pilih di kondang kontak dangdut siang ini. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Selamat menikmati suasana siang Anda saat ini, makin lengkap makin pas tentunya ya, sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa akan saya tunggu dua penelpon untuk dua requestan di setiap sesinya hingga selesai nanti pendengar. Yuk kita dengarkan yuk lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut.

0: Mendengar itulah dari Nina Carolina atau yang populer dengan nama Mpo Alpa. Ya, dia pembawa acara, komedian, sekaligus penyanyi yang telah meninggal dunia ya pendengar pada tanggal 15 Agustus tahun 2025. Ia viral kemudian terkenal karena bikin video tidak diajak ke mall sama sang suami yang kemudian membuat namanya langsung masuk di industri hiburan tanah air pendengar. Oke. Ada lagu-lagu di playlist kondang kontak dangdut yang tadi sudah saya bacakan. Sekarang tinggal Anda telepon saja, pilih lagunya di 0951324222 atau di 0812386887703. Kondang kontak dangdut.
1: Kontak dangdut.
0: Kontak dangdut. Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Edi Effendi.
0: Pak Effendi. Lagi di mana sekarang Pak Effendi?
1: Balikpapan.
0: Di Balikpapan. Silakan Pak Fendi, pilih lagu yang mana?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama.
1: Selamat pertama untuk Ibu Puja, Bu Artini, Bu Ana, Bida Luis, Pak Rete Murite, oke itu aja.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang untuk Pak Fendi. Kita ke nomor WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Halo Mas Danu, selamat siang. Apa kabar hujan-hujan ini?
0: Iya ini, alhamdulillah. Kabar baik, insya Allah.
2: Aduh. Abang sayang, ajak ayo jalan-jalan. Ini malam mingguan hujan.
0: Tetapi mudah-mudahan sudah tidak hujan bentar malam karena siang ini kan sudah hujan deras nih.
2: Iya, kalau termalam ya mudah-mudahan. Mm-mm. Ini sekarang masih hujan Mas Danu. Aduh. Jadi judulnya lagunya itu Pusing Tujuh Keliling.
0: Pusing Tujuh Keliling. Oke.
2: Okay. Iya, ada tuh tadi tuh kayaknya
0: ada.
2: Saya
0: dengar. Betul sekali.
2: Jadi pusing tujuh keliling, enggak ada kepeng, hujan. Aduh Mas Danu ini. Mas Danu malam minggu mau kemana?
0: Insya Allah sebentar malam ngamennya di hangout.
2: Oh iya, iya dekat sini kak. Aduh. Hujan sih, mudah-mudahan tidak hujan.
0: Iya.
2: Oke, saya kirim-kirim salam dulu. Yang tadi tuh judulnya Tujuh Keliling Mas Danu.
0: Oke, siap.
2: Terus salam buat siapa yang baru lewat ini tadi Mas Danu?
0: Pak Fendi.
2: Pak Effendi, Pak Fendi, Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Adi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Kak Boy, Kak Erik, Kak Riki, terus apa lagi? Pak Jumadi, Pak siapa lagi? Pak Rete Burete, Kak Puja, Kak Ayu, Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Semoga terhibur. Mas Danu selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu. Semoga sementara banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Mas Danu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana. Lagu yang dipilih Duo Sutra dengan Pusing Tujuh Keliling. Oke, kita dengarkan pilihan lagunya Ibu Ana, pilihan lagunya Pak Fendi. Romantika dari Roma Irama, selanjutnya Duo Sutra Pusing Tujuh Keliling. Masih di kondang kontak dangdut.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Dengar, kita masih di kondang kontak dangdut. Itu dari duo Sutra Pusing Tujuh Keliling. Tadi lagunya dipilih sama Ibu Ana. Dan tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Roma Irama dengan Romantika. Lagunya dipilih sama Pak Fendi. Masih ada Mansyur S, Kertas dan Api, Hamdan ATT, Petualang Cinta, Elvi Sukaisi, Ketemu Lagi, Anis Marcella, Padamu Kang Mas, Yunita Ababil, Sebatas Kata dan Rindu, Mary Andani, Dua Hati Terjerat Cinta, dan ada Baby Ayu dengan Pacaran di Pinggir Kali. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih ada di playlist kondang kontak dangdut. Anda masih bisa bergabung nih pendengar di 0951324222 atau di 0812386887 03. Kondang kontak dangdut.
1: Halo, siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Monica dikasih.
0: Ibu Monica, baru dikasih hujan kah tidak nih Ibu Monica?
1: Aduh, hujan tapi tidak terlalu besar kah, tapi pigi datang, kita tidak bisa bikin apa-apa ini.
0: Cuma bisa dengar lagu-lagu dangdut ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu Monica.
1: Apa saja kah, Bapak?
0: Ini masih ada Mansyur S, Hamdan ATT, Elvi Sukaisi, Anis Marcella, Yunita Ababil, Mary Andani, Baby Ayu. Ibu Monica mau yang mana nih?
1: Jadi si Sukai
0: Elvi Sukaisi. Oke.
1: Ya. Kirim salam ya.
0: Silakan.
1: Ibu Rete, Pak Rete, Ibu Ana, Bidan Luis, Puja, Pak Otis, Ibu Ana. Ya, semuanya lah yang ada. Selamat untuk Bapak. Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang Ibu Monica yang ada di Kasim. Lagi hujan juga di sana, tapi makin pas karena ada lagu-lagu dangdut juga. Jadi biar hujan tetap asik suasana siangnya. Oke, saya coba sapa lagi yang sudah bergabung via WhatsApp. Kondang kontak dangdut. Halo kondang.
2: Halo kondang, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Puja.
2: Yuh.
0: Lanjut.
2: Aduh, di sana Kasim, di sini juga Kasim. Kasim, di sini hujan, Kak.
0: Oh, gitu. Sama ini tuh?
2: Iya, tadi pagi memang tidak. Saya kan dari gereja ini kan lagi latihan, jadi HP saya tidak bawa. Habis setelah kita selesai kerja bakti, sudah angkut rumput-rumput semua selesai, pas kita mau makan hujan dicampur dengan angin kencang-kencang, makanan saya terlempar kiri kanan.
0: Mama yo.
2: Aduh, saya lihat itu sama sedih, Kak, sama senang, Kak, sama ketawa. Ya, itulah. Oke. Saya minta lagunya Hamdan.
0: Apa? Hamdan ATT.
2: Ih, kenapa nama begitu?
0: Atusin. Setelah tahu juga.
2: Terlalu capek tuh. Oke lah. Salam balik ya buat Ibu Monica tadi di KMT kah itu?
0: Di Kasim.
2: Oh, dikasih. Salam manis buat Ibu Monica, salam buat keluarga semua di sana juga, sama salam buat Ibu Hartini, Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Ana, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Alan di Ternate, Kakak Boy, buat Pak Jeffrey, Pak Willy, Pak Riki, Pak Otis, mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali, buat bos yang lagi bertugas. Sukses sampai di penghujung acara. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. See you. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Puja yang ada di Bintuni. Ibu Puja pilih Hamdan ATT dengan Petualang Cinta. Oke, tong dengar dulu Elvi Sukaisi, Ketemu Lagi. Selanjutnya ada Hamdan ATT dengan Petualang Cinta.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Kita di sesi terakhir kondang kontak dangdut, tersisa Yunita Ababil sebatas kata dan rindu, Mansyur S kertas dan api, Anis Marcella padamu Kang Mas, Mary Andani dua hati terjerat cinta, Baby Ayu pacaran di pinggir kali. Kondang kontak dangdut.
1: Dangdut kontak.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Jude Billingham.
0: Oke, silakan Bung Daeks, pilih lagu dangdut yang mana nih?
1: Buah hati kait yang terjerat cinta.
0: Oke, siap.
1: Nah, kalau ini semua habis jadi kalau Arsenal dengan itu undang dengan siapa dengan PSG?
0: Arsenal.
1: Oh, anak Inggris Billingham.
0: Yoi.
1: Bisa. Jadi itu saya dua ini hujan turun lagi dua kali jadi dua hujan ini. Di dua hati terjerat cinta itu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Dan Bung Dami yang nanti konser hujan secara turun lagi ini yang terakhir sudah. Konser mantap.
0: Iya mudah-mudahan.
1: Ada ruangan toh?
0: Tak ada.
1: Hah?
0: Ruang tabuka toh?
1: Oh, outdoor ya?
0: Outdoor. Tapi
1: lokasi. Saya sekali-sekali untuk lihat Bung Dami konser.
0: Sedap.
1: Betul. Ini. Saya juga orang sini jadi saya. Jadi itu sudah untuk semua dan yang paling spesial buat.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya, oke.
1: Oke, lagunya terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bung Daeks. Bung Daeks pilih Mary Andani, dua hati terjerat cinta. Ini jadi tompu lagu terakhir ya pendengar, tapi saya masih terima satu lagi untuk yang mau salam-salam saja karena kita sudah punya lagu terakhir pilihannya Bung Daeks, Mary Andani dua hati terjerat cinta. Halo kondang kontak dangdut.
2: Halo kondang kontak dangdut.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Dengan Ines.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ines.
0: Ines?
2: Iya.
0: Oke, Ines silakan. Mau salam buat siapa nih Ines?
2: Iya, kakak, salam kenal. Saya pendatang baru.
0: Ines di mana Ines?
2: Di Papua, Sorong.
0: Iya, Mas. Oh, di kilo 14. Oke. Okay.
2: Terus di sini hujan jadi ya salam kenal buat kakak yang bertugas dan salam kenal buat yang lain, salam kenal semuanya.
0: Baik.
2: Kakak bisa request lagu kah?
0: Ines ini sutara bisa ini, so ada lagu terakhir judulnya Dua Hati Terjerat Cinta nih, mohon maaf ya. Halo? Oh sayang sekali tak putus ini ya, agak putus-putus. Terima kasih Ines di Kilo 14, salam kenal. Dan untuk yang tadi juga sudah bergabung, pendengar kondang, kontak dangdut dimanapun berada, ini juga dapat salam kenal dari penelpon baru, pendatang baru, Ines yang ada di Kilo 14. Oke pendengar, kita sudahi kondang, kontak dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Saat lagi pukul 15, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan, Korwil Nusantara 2. Kondang kontak dangdut.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Sore ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dan kita awali Sorong Sore ini dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Diantaranya, Kampung Nelayan Merah Putih sedang dalam tahap verifikasi. Peringatan Hari Patimura di Papua Barat Daya. Bersama saya Danusyah, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Berikut laporan Randy Mahardika.
2: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Program yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menyasar 5 kabupaten kota yang memiliki wilayah laut, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten

0: Kabupaten Sorong Selatan, Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Absalom Salosa menjelaskan setiap daerah minimal menyiapkan 1 hingga 5 lokasi kampung nelayan merah putih yang dinilai layak untuk dikembangkan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan lahan yang memenuhi syarat clear, clean, and free atau bebas sengketa dan memiliki status hukum yang jelas. Seluruh pembiayaan pembangunan nanti berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Absalom Salosa menambahkan sejauh ini belum ditemukan kendala berarti di lapangan karena para kepala daerah dinilai proaktif mendukung program tersebut.
1: Pemprov punya tanggung jawab dan tugas tanggung jawab adalah memang syarat kriteria kampung nelayan ini CCF, CCF dari tanah ini syaratnya adalah tanah yang clear, clean, dan free. Sehingga diharapkan kalau punya tanah Pemda lebih bagus lagi, atau Pemda akan memfasilitasi ke masyarakat-masyarakat kulayat pemilik tanah. Bagaimana tanah itu memenuhi kriteria tadi supaya bisa dibangun oleh KKP. Jadi semua dana dari pusat Kementerian Kelautan Perikanan intervensi langsung untuk membangun.
0: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya berharap proses pembangunan dapat dimulai tahun ini sehingga pada 2026 seluruh fasilitas sudah selesai dan mulai beroperasi pada 2027 tahun depan. Dari Sorong, Papua Barat, Daya Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mudar untuk Indonesia.
2: Peringati Hari Pahlawan Patimura, Yakob Karet mengajak untuk tetap menjaga dan mempererat ikatan persaudaraan di perantauan. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Setiap tanggal 15 Mei, Ikatan Keluarga Maluku Kota Sorong memperingati Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura yang ke-209 di Tanah Papua Barat Daya. Ini sebagai simbol untuk mengenang peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1817. Sebagai warga Maluku di perantauan, patut melaksanakan peringatan ini bersukacita dengan membawa obor di tangan dan menampilkan berbagai atraksi di sepanjang jalan menuju tembok Berlin Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada kegiatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili oleh Sekda Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet secara resmi membuka acara tersebut dengan menyulut api obor yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana. Pada kesempatan itu, Yakob Karet menyampaikan bahwa Kapitan Patimura yang memiliki nama asli Thomas Matulesi merupakan lambang perjuangan rakyat melawan ketidakadilan penjajahan di mana Thomas Matulesi berjuang dengan gagah berani melawan penindasan yang terjadi di Maluku.
4: Thomas Matulesi adalah simbol pahlawan rakyat terhadap ketidakadilan kolonial. Tadi kita jelasnya kita ikuti bahwa dia berjuang melawan ketidakadilan ketika itu penjajah ada di Maluku. Kemudian dalam kiprahnya, perjuangan beliau pada tahun 1817 di Maluku menjadi bukti bahwa semangat cinta tanah air tidak pernah padam. Sebagaimana obor ini tidak pernah padam, kecuali ditiup ataupun disiram pakai air, dia bisa padam. Kalau tidak ya, atau bahan bakarnya habis baru di ini. Tapi kalau tidak, dia tetap menyala sampai Tuhan datang. Keberanian dan tekad kuat Patimura memimpin rakyat melawan penjajah demi mempertahankan hak hidup, harga diri, dan kebebasan bangsanya.
3: Lanjut Yakob, inilah warisan terbesar yang ditinggalkan Thomas Matulesi tidak hanya untuk rakyat Maluku tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, dan hari peringatan ini dilaksanakan secara serentak baik di tanah kelahirannya maupun di perantauan sebagai tanda bahwa semangatnya tetap hidup. Untuk itu Yakob mengajak kepada seluruh warga Maluku yang ada di Papua Barat Daya agar terus menjaga dan mempererat ikatan persaudaraan yang sudah terjalin. Mari hidup dalam kebersamaan guna mewujudkan semangat gotong royong dan menjadi bagian yang baik dari masyarakat di rantauan dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama dan semangat nasionalisme. Patimura tua-tua lebih hidup dalam semangat persatuan bangsa. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: DPRK soroti LHP dugaan penyalahgunaan dana kampung, minta pelantikan kepala kampung yang terlibat ditunda. Laporan Padli Ramdan.
5: DPRK Raja Ampat menyoroti temuan inspektorat terkait dana kampung yang diduga bermasalah. Lembaga legislatif mendorong agar temuan penyalahgunaan dana kampung harus ditindaklanjuti dengan sanksi tegas kepada aparatur yang diduga bermain. Ketua Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara, mengungkapkan bahwa sudah ada laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari inspektorat terkait indikasi penyalahgunaan dana kampung. Untuk itu, Bupati harus menangguhkan pelantikan kepala kampung yang diduga bermasalah. Inspektorat, kata dia, diminta diminta untuk melakukan audit kembali terhadap dana kampung yang bermasalah serta memberikan sanksi tegas kepada oknum yang ada agar mengembalikan kerugian negara akibat penyalahgunaan dana kampung. Bupati melalui inspektorat juga diminta untuk memperhatikan secara serius kampung-kampung yang bermasalah ini sehingga ke depan tidak ada lagi penggunaan dana kampung yang tidak sesuai aturan.
6: Merekomendasikan kepada saudara bupati melalui inspektorat yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan THP terhadap kampung-kampung yang terindikasi menyalahgunakan dana kampung agar segera ditangguhkan pelantikan, dan kami merekomendasikan kepada inspektorat agar menangguhkan kampung-kampung yang bermasalah dan memberikan sanksi yang tegas agar keuangan negara dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
5: Wakil Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia Muhammad Jufri Basri juga menanggapi LHP Inspektorat terkait dana kampung yang bermasalah untuk ditindaklanjuti dengan menunda pelantikan kepala kampung yang diduga terlibat. Inspektorat harus melakukan audit ulang guna memastikan adanya pengembalian kerugian negara oleh aparatur kampung yang diduga bermain dengan pengelolaan dana kampung. Menurut Jufri, jika tidak ada pengembalian kerugian negara, maka pihaknya mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada kepala kampung dan aparatur lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana kampung yang bermasalah ini jangan dibiarkan karena akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.
7: Fraksi juga merekomendasikan kepada inspektorat agar mengaudit

0: tidak bisa mengembalikan kerugian negara sesuai ketentuan, maka yang bersangkutan ditindak sesuai peraturan dan undang-undangan yang berlaku sehingga tidak terkesan ada proses pembiaran.
1: Dugaan penyalahgunaan dana kampung juga disoroti Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Karya DPRK Raja IV, Sunarto Syam. Sesuai dengan LHP Inspektorat, maka kepala kampung yang bermasalah harus ditunda pelantikannya yang dijadwalkan pada bulan Mei ini. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: HUT ke-209 Kapitan Patimura, Bupati Sorong Selatan ajak warga Maluku di Sorong Selatan pererat persaudaraan. Laporan edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
3: Ikatan Keluarga Maluku, IKEMAL Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memperingati HUT ke-209 tahun tokoh pahlawan nasional Kapitan Patimura Jumat 15 Mei 2026. Peringatan Hari Patimura di Sorong Selatan dilalui dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan Tricakra Buana Teminabuan, kemudian dilanjutkan dengan pawai obor Patimura menuju Taman Trinati Teminabuan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya mengajak seluruh warga masyarakat Maluku di Sorong Selatan untuk mempererat tali persaudaraan dan terus melanjutkan semangat perjuangan Kapitan Patimura.
4: Kita sama-sama merayakan Hari Kapitan Patimura. Thomas Matulesi adalah salah satu pahlawan nasional di Maluku pada waktu itu untuk melawan kolonial Belanda pada tahun 1817. Patimura digantung di Benteng Victoria di Ambon pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Sebelum dieksekusi, ia berpesan, "Beta akan mati, tetapi nanti akan bangkit Patimura, Patimura muda untuk meneruskan perjuangan ini." Pesan ini yang harus terpatri di hati anak-anak Maluku pada umumnya, lebih khusus yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Saya berpesan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari tetap kita jaga basudara, kita jaga kita persekutuan, kita jaga keutuhan kita, kita jaga kebersamaan kita sebagai orang basudara yang ada di tanah rantau, di tanah kehidupan.
3: Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bedori, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sorong Selatan, serta keluarga besar Maluku Kabupaten Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih seputar peringatan momen Hari Patimura, pendengar, momen Hari Patimura ke-209 jadi refleksi semangat pemuda Maluku, laporan Rido Nukuhali.
5: Momentum Hari Patimura ke-209 tahun 2026 menjadi refleksi masyarakat khususnya pemuda Maluku dalam merawat semangat persatuan, persaudaraan, serta memperkuat nilai perjuangan rakyat Maluku melawan ketidakadilan. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Sorong Selatan Chris Untayana mengatakan perayaan Hari Pahlawan Nasional Thomas Matulesi atau Patimura mengusung tema Patimura Panggil Katong Pela Gandum Biking Menang. Tema itu ditetapkan oleh Badan Pengurus IKEMAL di seluruh tanah Papua. Meskipun diadakan secara sederhana di Sorong Selatan, Hari Patimura diharapkan menjadi acuan semangat kebersamaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu, kata Chris, menjadi salah satu upaya dalam mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Sorong Selatan.
6: Perjuangan Patimura ini memperjuangkan kebebasan kita terhadap penjajahan yang ada. Kita yang hidup di zaman sekarang ini, bagaimana kita pemuda-pemuda Maluku mengambil inspirasi itu untuk berkontribusi dalam segala aspek untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan mewujudkan pembangunan yang ada di Kabupaten ini.
5: Sementara itu, Sekretaris Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Hari Patimura ke-209 Josbus Rangkoratat mengungkapkan persiapan Hari Patimura dilakukan oleh semua pemuda Maluku yang ada di Sorong Selatan. Arak-arakan obor Patimura dan akan dilanjutkan makan patita atau makan bersama sebagai tradisi orang Maluku di tempat wisata Kalisemra pada hari Sabtu. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa SMA Negeri 2 Teluk Bintuni belum bisa menempati gedung baru karena terkendala pembebasan lahan dari pemilik hak ulayat. Mendengar kita ke berita selanjutnya, Abdul Muthalib Salim terpilih sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar Sorong, laporan Dwi Ambar Widya Stuti.
7: Pelaksanaan musyawarah 1 pemilihan pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar Sorong telah selesai digelar. Dalam musyawarah tersebut, Abdul Muthalib Salim terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Abdul Muthalib lahir di Sorong 1 Oktober 1966 dan terpilih secara aklamasi di forum tersebut. Ketua Presidium Sidang Musda 1 DKM Masjid Raya Ahmad Luji mengatakan, awalnya ada 7 kandidat yang mau maju calon Ketua Umum DKM Masjid Raya Al-Akbar. Meski begitu, Presiden Sidang dan seluruh perangkat sepakat musyawarah tetap lanjut sehingga seluruh peserta sepakat aklamasi. Abdul Muthalib yang baru terpilih sebagai Ketua DKM Masjid Raya Al-Akbar yang baru menyatakan dirinya telah siap mengemban amanah jadi pimpinan DKM Al-Akbar jika dipilih oleh peserta musyawarah. Disadarinya menjadi pimpinan di pengurus Masjid Raya Al-Akbar kebanggaan rakyat Papua Barat Daya adalah amanah yang berat. Abdul Muthalib Salim lahir dan tumbuh besar di wilayah Sorong Raya hingga mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Remus Selatan di tahun 1981. Kemudian bersekolah di SMP Negeri 1 Sorong dan lulus pada tahun 1983. Setelah lulus, Abdul Muthalib kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 413 Sorong dan lulus pada tahun 1983. Lulus dari SMA, Abdul Muthalib melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tahun 1995. Abdul Muthalib ketika sekolah di tingkat SMA aktif berorganisasi di Pelajar Islam Indonesia Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
8: Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar-pasar SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah ketinggian kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim menjelaskan saat ini Bulog Sorong memiliki stok minyak kita sebanyak 19.000 liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebanyak 44.000 liter yang masih dalam perjalanan. Dirinya menjelaskan bahwa distribusi minyak kita dilakukan ke sejumlah pasar utama seperti Pasar Remu, Pasar Boswesen Kota Sorong, Pasar Warmon Kabupaten Sorong, hingga pasar di Tambrau dan Raja Ampat. Bulog juga mengisi beberapa kios di pasar Susapo untuk memastikan masyarakat tetap mendapat akses minyak goreng dengan harga terjangkau. Untuk menjaga pasokan tetap stabil, Bulog meningkatkan frekuensi distribusi menjadi 2 kali dalam seminggu agar tidak terjadi kosongan di stok.
9: Kami sementara berfokus ke pasar SP2KP untuk penyaluran minyak kita karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami supply ke pasar SP2KP adalah yaitu untuk Kota Sorong di Pasar Remu, Pasar Boswesen, dan untuk di Kabupaten Pasar Warmon. Adapun kami mengisi juga pasar di Pasar South Sapor untuk beberapa kios untuk di Tambrau dan di Pasar Raja Ampat. Jadi memang kami fokus melakukan penyaluran minyak kita di pasar-pasar SP2KP.
8: Bulog Sorong berharap langkah ini dilakukan sebagai strategi menjaga kesinambungan pasokan minyak goreng sekaligus mengendalikan gejolak harga di pasar tradisional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mardika melaporkan RRI Terus Mudah untuk Indonesia.
2: Guna memeriahkan HUT UT ke-12, panitia menggelar berbagai lomba bagi pelajar SMA sederajat. Laporan Zulkarnain Wijaya.
10: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-12 Universitas Terbuka Sorong, panitia menggelar berbagai lomba kreatif bagi pelajar SMA sederajat. Ketua panitia HUT UT Sorong, Sharon Peter, mengatakan salah satu lomba yang digelar yakni lomba konten dan kreasi media sosial yang diikuti 12 tim tingkat SMA. Selain itu, panitia juga menggelar lomba busana daur ulang yang berlangsung pada Jumat siang hingga sore dengan peserta sebanyak 16 tim dari SMA sederajat. Dalam lomba tersebut, peserta diwajibkan mengenakan busana dengan bahan dasar minimal 70% berasal dari material daur ulang.
11: Pesta ulang tahunnya UT Sorong ini kami jadi semakin lebih dekat dengan masyarakat, bukan secara akademis saja, tapi untuk seluruh masyarakat bisa merasakan bahwa UT hadir di Kota Sorong untuk membawa hal-hal yang positif bagi Kota Sorong dan Papua Barat Daya, Papua Barat. Sama UMKM, donor darah, terus pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gigi. Nah, untuk yang peserta pemeriksaan kesehatan itu mendapatkan voucher UMKM, jadi nanti setelah mereka pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gigi juga, mereka bisa menukar voucher ke UMKM free.
10: Pengumuman pemenang lomba akan dilaksanakan bersamaan dengan puncak kegiatan Jalan Santai HUT UT Sorong pada Sabtu 16 Mei 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Maxim Indonesia sudah membuka kantor operasional di Raja Ampat. Berikut dilaporkan Padli Ramdan.
1: Kehadiran transportasi berbasis aplikasi Maxim di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat tidak bertujuan menggantikan pengemudi lokal, melainkan memberikan alternatif layanan transportasi sekaligus membuka peluang tambahan bagi masyarakat. Saat ini Maxim Indonesia juga sudah membuka kantor operasional di distrik Kota Waisai guna memudahkan pelayanan bagi pengguna aplikasi dan mitra. Pernyataan ini disampaikan Public Relation Manager Maxim Indonesia Yuan Ifdal Khoir kepada RRI. Ifdal menjelaskan bahwa Maxim Waisai telah memiliki kantor operasional yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Bundaran HI Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Kehadiran kantor operasional ini merupakan bentuk komitmen Maxim dalam memberikan pelayanan yang optimal serta mendukung operasional layanan secara langsung di Kota Waisai. Kantor tersebut berfungsi sebagai pusat layanan dan informasi bagi mitra pengemudi maupun pengguna aplikasi Maxim, termasuk untuk kebutuhan konsultasi, penyampaian kendala layanan, pendampingan mitra, hingga sosialisasi penggunaan aplikasi. Kehadiran Maxim di Kota Waisai diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan peningkatan layanan di sektor pariwisata di Raja Ampat. Maxim, kata Ifdal, telah tersedia secara resmi lebih dari 400 kota di Indonesia. Kehadiran Maxim juga sudah mengantongi seluruh izin yang diperlukan untuk dapat beroperasi secara sah dan legal di Waisai, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan izin nomor sertifikat tanda daftar Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12: Kehadiran Maxim di Waisai ini untuk kepentingan dan memudahkan masyarakat itu sendiri dalam mengakses transportasi. Serta selain transportasi, kami juga menyediakan layanan pengantaran, layanan untuk mendukung mitra UMKM dengan memanfaatkan platform digital. Dengan begitu, tentunya kami mendukung masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengoptimalisasikan teknologi digital yang ada saat ini untuk bersama-sama meningkatkan ekonomi daerah. Tentu kami berharap kepada baik pemerintah daerah maupun aparat kepolisian juga dan seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.
1: Ifdal menambahkan bahwa Maxim Indonesia memahami adanya dinamika yang terjadi seiring hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi di distrik Kota Waisai. Maxim terus mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan persuasif dengan berbagai pihak agar tercipta situasi yang kondusif. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, saya ada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pergi di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Sorong Sore Ini.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong. Berbagai program siaran di Sorong Sore Ini dapat Anda dengarkan. Tadi telah diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, pendengar. Dan berbagai program siaran lainnya di Sorong Sore Ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 18, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Loyu Mobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Bagaimana dengan kondisi cuaca setelah memasuki suasana sore ini di tempat Anda, pendengar? Tadi sempat hujan lumayan deras ya di berbagai wilayah di Kota Sorong dan sekitarnya. Tapi kalau untuk saat ini di seputaran Klademak hanya hujan rintik-rintik saja. Mungkin di wilayah-wilayah lainnya masih diguyur hujan bokar. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, pendengar, berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Saya punya beragam musik dan informasi nih. Nanti mau saya awali dengan beragam musik dan informasi seputar IPTEK, kemudian IPTEK ya, atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nanti juga di pukul 16.30 ada Jazz Music. Anda kembali nanti akan mendengarkan Cek Fakta di pukul 17. Dan masih akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi, pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita. Itu dia berbagai program siaran yang nanti masih dapat Anda dengarkan bersama saya Danusya. Kita dengarkan dulu lagu mancanegara berikut ini dari Madbox 20 dengan lagunya If You're Gone.

Mendengar informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi, mau saya awali dari informasi mengenai kembangkan teknologi produksi kapal. BRIN perkuat daya saing galangan nasional. Jadi Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, PRTH, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, mengembangkan riset teknologi produksi kapal. Pengembangan ini pendengar ditujukan untuk memperkuat daya saing galangan kapal nasional, khususnya galangan kelas menengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui skema riset dan inovasi untuk Indonesia Maju atau RIIM dengan dukungan LPDP pada periode 2022-2025. Pengembangan riset ini dilatar belakangi kebutuhan industri galangan nasional untuk meningkatkan efisiensi pembangunan kapal, ketepatan waktu produksi, serta pemenuhan standar mutu. Selama ini pendengar, tantangan yang dihadapi galangan kapal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan desain, tetapi juga kesiapan teknologi produksi, perencanaan pekerjaan, pengendalian mutu, dan pengelolaan sumber daya di lapangan. Dalam kegiatan riset desain kapal mini LNG 36 Teus, pendengar, digunakan sebagai studi kasusnya. Jadi desain kapal tersebut merupakan salah satu hasil prioritas riset nasional atau PRN pada era BPPT dan telah memperoleh persetujuan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia. Dengan status tersebut, desain kapal dapat dijadikan contoh penerapan teknologi produksi kapal yang dapat diadaptasi di galangan nasional.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. NASA, pendengar, tengah mematangkan rencana awal misi Artemis 3. Misi ini dijadwalkan berlangsung tahun depan di orbit bumi. Artemis 3 sendiri merupakan uji rendezvous docking untuk Orion NASA dengan wahana pendarat komersial dari Blue Origin dan SpaceX, pendengar. Langkah ini diambil setelah NASA mengumumkan penambahan satu misi sebelum pendaratan manusia di wilayah Kutub Selatan bulan. Pejabat NASA bernama Jeremy Parsons menyebut Artemis 3 sebagai salah satu misi paling kompleks yang pernah dijalankan. Menurutnya, untuk pertama kalinya NASA akan mengoordinasikan peluncuran dengan melibatkan beberapa wahana. Misi ini, pendengar, menurutnya juga dirancang untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra. Setelah itu pihaknya akan mengirimkan astronot ke permukaan bulan pada misi Artemis 4. Rocket Space Launch System atau SLS NASA ini juga akan meluncurkan wahana Orion dari Kennedy Space Center di Florida dengan 4 awak. Berbeda dari misi sebelumnya, pendengar, NASA akan menggunakan komponen spacer sebagai pengganti tahap atas roket. Komponen ini berfungsi meniru dimensi dan massa tanpa kemampuan propulsi. Pengembangan komponen ini saat ini juga berlangsung di Marshall Space Flight Center, Alabama. Setelah mencapai orbit, modul layanan Orion ini akan membantu menstabilkan orbit di ketinggian rendah bumi. Skema orbit ini dinilai meningkatkan peluang keberhasilan misi karena memberikan fleksibilitas jadwal peluncuran bagi setiap elemen. Saya masih punya beragam informasi-informasi lainnya nih, pendengar, seputar ilmu pengetahuan teknologi sampai nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Mendengar pukul 16 waktu Indonesia Timur, masih akan saya hadirkan informasi-informasi seputar ITEK, ilmu pengetahuan teknologi, sampai nanti di pukul 16.30, pendengar. Nah, teknologi handphone saat ini juga terus berkembang, pendengar. Saat ini lagi tren itu gadget lipat ya, pendengar. Jadi memang tren smartphone layar lipat ini semakin diminati karena menawarkan desain praktis serta pengalaman penggunaan yang lebih futuristik. Salah satu atau berbagai perusahaan smartphone kemudian menghadirkan perangkat foldable untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern. Perkembangan gadget ini juga menghadirkan teknologi canggih ya, dengan desain yang semakin ringkas dan performa yang juga lebih bertenaga. Perangkat masa depan ini juga diprediksi menjadi asisten pintar nih, pendengar, yang terintegrasi dengan aktivitas harian dan kecerdasan buatan. Nah, mengutip dari berbagai sumber, tren gadget lipat dan masa depan smartphone ini, yang pertama yaitu desainnya yang praktis dengan bentuk ponsel dan layar yang futuristik. Jadi smartphone layar lipat ini, pendengar, menawarkan desain ringkas dan fleksibel sehingga lebih praktis digunakan dalam berbagai aktivitas harian. Inovasi layar futuristik dan bentuk yang fleksibel

Foldable ini kemudian membuat minat masyarakat terhadap smartphone foldable juga terus meningkat. Yang kedua yaitu kehadiran inovasi layar tanpa bekas lipatan. Jadi perusahaan teknologi juga terus ini mengembangkan layar lipat tanpa bekas lekukan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna smartphone foldable. Kemudian juga menghadirkan inovasi engsel yang fleksibel agar layar juga tetap halus dan nyaman digunakan sehari-hari. Smartphone lipat juga sudah banyak yang semakin tipis dan tahan lama ya pendengar. Jadi smartphone lipat gini memang hadir dengan teknologi layar yang fleksibel yang semakin kuat, juga ringan dan tahan digunakan dengan jangka panjang, dalam jangka panjang. Dan kemudian juga terus dikembangkan ini ponsel lipat dengan desain yang lebih terjangkau dan juga modern pendengar. Teknologi layar gulung ini juga diprediksi akan menjadi perkembangan berikutnya setelah tren smartphone lipat semakin populer digunakan oleh masyarakat pendengar. Rollable display juga memungkinkan perangkat ini berubah ukuran tanpa engsel permanen sehingga dinilai lebih fleksibel dan tahan lama. Kemudian juga ada yang namanya kacamata augmented reality ya, yang sekarang ini juga semakin populer sebagai pengganti smartphone. Jadi kacamata ini diprediksi juga dapat mengurangi dominasi smartphone pada masa depan teknologi digital. Dan perangkat ini kemudian memungkinkan penggunanya menerima informasi digital secara langsung tanpa perlu menggunakan tangan atau membuka ponsel pendengar. Dan tentu saja integrasi AI yang saat sekarang ini lebih personal dan juga lokal. Jadi kecerdasan buatan pada gadget pendengar di masa depan diprediksi memang akan bekerja langsung melalui perangkat tanpa bergantung pada cloud ya. Jadi teknologi ini memungkinkan proses yang lebih cepat sekaligus menjaga privasi penggunanya melalui pemrosesan data secara lokal pendengar. Perkembangan teknologi gadget diprediksi juga terus menghadirkan perangkat yang lebih pintar, fleksibel dan juga mendukung kebutuhan pengguna modern. Inovasi smartphone masa depan juga ya diyakini semakin mengutamakan kenyamanan, mobilitas serta pengalaman digital yang tentu saja juga lebih praktis.

Pendengar penjelajah Mars milik NASA, Curiosity kembali mengirimkan potret menarik dari permukaan planet merah. Kali ini Curiosity mengirimkan citra melalui kamera mass camera atau mass cam. Pendengar, mengutip dari laman resminya, Selasa 12 Mei 2026 lalu, rover tersebut merekam gambar sebuah batu yang dijuluki Atacama. Pendengar, foto tersebut diambil pada 6 Mei 2026 lalu. Tanggal ini bertepatan dengan hari -4877 misi atau yang dikenal sebagai Sol. Sol sendiri pendengar merupakan satuan waktu yang digunakan untuk menyebut satu hari matahari di Mars. Nah, batu Atacama sebelumnya sempat menimbulkan tantangan bagi tim misi. Jadi pada 25 April lalu batu dari Mars itu tersangkut di bor ujung dengan robotik Curiosity setelah proses pengeboran. Para insinyur-insinyur handal ini kemudian menghabiskan beberapa hari untuk mengatur ulang posisi lengan robotik. Jadi mereka juga menggetarkan bor agar batu tersebut bisa terlepas. Untungnya upaya itu akhirnya berhasil pada 1 Mei. Jadi NASA memperkirakan batu dari Mars tersebut atau yang dikasih nama batu Atacama itu memiliki diameter dasar sekitar 1,5 kaki dengan ketebalan sekitar 6 inci. Jika berada di bumi, pendengar, beratnya diperkirakan mencapai 13 kg. Sementara itu di Mars beratnya hanya sekitar sepertiga karena gravitasi yang lebih rendah. Pada permukaannya bahkan tampak jelas lubang yang melingkar hasil pengeboran yang dilakukan Curiosity. Gambar yang dirilis ini merupakan mozaik dari 8 foto yang digabungkan setelah dikirim kembali ke bumi.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Mendengar itulah tadi informasi-informasi seputar IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi yang dapat saya hadirkan. Anda juga bisa baca lebih banyak mendengar di rri.co.id. Selanjutnya di pukul 16.30 hingga nanti di pukul 17 ada jazz music, dan nanti juga masih ada lagi beragam musik dan informasi lainnya yang masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar di Sorong Sore ini edisi Sabtu 16 Mei 2026.

Jujutsu Kaisen adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gege Akutami. Serial ini pertama kali diterbitkan dalam majalah Weekly Shonen Jump pada Maret 2018. Seri ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan telah diadaptasi menjadi serial anime yang sukses. Volume 11 dari Jujutsu Kaisen kemungkinan merupakan kelanjutan dari alur cerita yang melibatkan pertemuan antara karakter utama Yuji Itadori bersama dengan teman-temannya melawan kutukan dan makhluk-makhluk yang supranatural lainnya. Mungkin juga berfokus pada pengembangan karakter, plot twist, atau pertempuran penting yang dapat menentukan arah alur cerita secara keseluruhan. Gege Akutami dikenal karena gaya menggambarkan yang dinamis dan alur cerita yang mendebarkan. Ia sering menggabungkan unsur-unsur horor, aksi, dan komedi dalam karya-karyanya, menciptakan atmosfer yang intens dan menghibur. Jujutsu Kaisen telah menerima pujian karena karakterisasi yang kuat, pertempuran yang menarik, serta penggambaran dunia yang kaya dengan makhluk-makhluk supernatural yang menakutkan dan beragam. Selain itu, kritikus sering memuji pembangunan dunia yang kompleks dan narasi yang terampil yang menarik pembaca dan penonton dari berbagai latar.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak

sekali lagi, semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar informasi dalam sebuah foto di media sosial TikTok mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenkeu RI. Dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil Bea Cukai tahun 2026. Dilansir dari komdigi.id, postingan diunggah oleh salah satu akun pengguna TikTok. Dalam narasinya disebutkan pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 dengan cara mengakses tautan yang ada pada bio akun tersebut. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan tersebut, terdapat tanda suka, komentar, dan dibagikan ulang para pengguna TikTok. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tidak ada informasi valid yang membenarkan klaim yang beredar tersebut. Tautan yang disertakan untuk meminta data pribadi. Melalui akun resmi Kemenkeu RI, klarifikasi diberikan dengan membantah pembukaan CPNS Bea Cukai 2026. Postingan foto dan narasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Sorong Sore Ini.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Sore Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda, dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita nih, pendengar, hingga nanti di pukul 18. Luyu Mbobok, selamat sore untuk yang baru saja mendengarkan, yang lagi mendengarkan sambil bersantai sore ini, bersantai di rumah, atau ya masih berada juga di tempat kerja, mau pulang tapi masih menikmati suasana santai dulu di ruangan ya, ngobrol-ngobrol dengan rekan kerja. Anda yang baru saja akan memulai aktivitas Anda juga sore ini, lagi shift malam mungkin ya, selamat menjalankan aktivitas Anda yang ada di warung-warung, yang ada di kios-kios, yang ada di toko-toko kelontongan, yang ada di tempat-tempat jahit, di bengkel-bengkel, dimanapun berada lah ya, selamat sore juga. Yang lagi dalam perjalanan, selamat sore juga. Pokoknya untuk Anda pendengar se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sore ini masih cerah berawan cuacanya, pendengar, agak sedikit mendung-mendung juga. Semoga sampai malam nanti cuacanya bagus. Apalagi untuk Anda yang punya rencana mengisi dan menikmati suasana malam minggunya ya, insya Allah cuacanya bagus sampai malam nanti. Nah pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ini mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya dari rri.co.id. Di antaranya saya punya informasi mengenai warga Tamrau dan aparat sepakat jaga stabilitas keamanan daerah. Ada juga nih yang sedang hangat ya di Papua Barat Daya mengenai mafia BBM. Ini kabar terbarunya, Polda Papua Barat Daya dalami keterlibatan anggota dalam mafia BBM. Wow, kira-kira seperti apa beritanya? Nanti selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda. You know.

0: I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Mendengar komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtipmas terus diperkuat melalui kegiatan tatap muka antara aparat keamanan dan masyarakat yang berlangsung di Aula Kantor Distrik VEF Rabu 13 Mei 2026 lalu. Kegiatan yang berlangsung di Kampung VEF, Distrik VEF itu menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok perempuan. Sekitar 100 warga turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah dan kepolisian. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Kesbang Pol Tamrau, Hakon Derek Rumbiak, Kasat Intelkam Polres Tamrau, AKP Soekarno, serta personil dari Polda Papua Barat Daya. Perwakilan Dit Intelkam Polda Papua Barat Daya itu Heri R.V. Tonenggo mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya dialog terbuka penting dilakukan agar aparat dapat mendengar langsung masukan maupun aspirasi warga terkait kondisi keamanan daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Tamrau. Sementara itu, Hakon Derek Rumbiak menyampaikan apresiasi atas inisiatif kepolisian yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Ia menilai sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga ini menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung pembangunan di Tamrau. Pendengar, senada dengan itu, AKP Soekarno kemudian menghimbau masyarakat agar tetap bekerja sama dengan aparat keamanan dalam mencegah potensi gangguan Kamtipmas. Ia berharap situasi aman dan damai di Kabupaten Tamrau ini dapat terus dipertahankan, kegiatan kemudian dilanjutkan juga dengan sesi dialog antara warga dan aparat kepolisian. Dan dalam kesempatan tersebut, pendengar, masyarakat menyampaikan sejumlah harapan terkait keamanan lingkungan dan upaya menjaga ketentraman bersama. Dari informasi mengenai warga Tamrau dan aparat sepakat jaga stabilitas keamanan daerah, kita ke informasi berikutnya, pendengar. Polda Papua Barat Daya dalami keterlibatan anggota dalam mafia BBM. Bidang profesi dan pengamanan, Propam Polda Papua Barat Daya tengah melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota polisi berpangkat perwira pertama atau PAMA yang diduga terkait kasus penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Jadi pemeriksaan tersebut dilakukan menyusul pengungkapan kasus dugaan mafia BBM oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya. Dalam operasi tersebut, pendengar, aparat sebelumnya mengamankan seorang terduga berinisial CLA di kawasan PT Salawati Motor. Kepala Bidang Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Matias Krei menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menelusuri keterlibatan anggota kepolisian dalam kasus tersebut. Menurutnya, dua oknum PAMA yang kini diperiksa berasal dari lingkungan Polda Papua Barat Daya dan Polres Sorong. Pemeriksaan juga masih berfokus pada dugaan aliran dana yang diterima dari pihak bernama Desi Budikasi. Dikatakan kasus ini masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan, ujar Matias, pendengar. Selain pemeriksaan oleh Bid Propam, proses pendalaman juga dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Itwasda Polda Papua Barat Daya. Sejauh ini Itwasda disebut telah memeriksa 5 anggota polisi terkait perkara tersebut. Polda Papua Barat Daya menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran maupun keterlibatan anggota dalam praktek mafia BBM subsidi.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya dari dunia olahraga nih pendengar. Sang juara bertahan Persikos Kota Sorong resmi memulai petualangannya di kancah nasional. Tim kebanggaan masyarakat Kota Sorong ini akan bersaing dengan 64 tim terbaik dari seluruh penjuru Indonesia dalam turnamen bergengsi yang dijadwalkan bergulir akhir Mei mendatang. Berdasarkan hasil undian atau drawing terbaru, Persikos Sorong dipastikan menempati grup O. Grup ini diprediksi menjadi salah satu grup panas karena dihuni oleh tim-tim dengan basis massa yang kuat dan karakter permainan yang solid. Jadi peta persaingan grup O ini, Persikos tidak akan melaju dengan mudah di fase grup ini. Mereka akan berhadapan dengan Persepam Pamekasan, tuan rumahnya, kemudian Persak Kebumen, dan Persi Puncak, Puncak Kartens. Seluruh pertandingan grup O akan dipusatkan di Stadion Gelora Ratu Pamelingan di Kabupaten Pamekasan. Bermain di kandang lawan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persikos, mengingat Persepam ini juga akan mendapat dukungan penuh dari supporter lokalnya. Sebagai penyandang status juara bertahan, Persikos membawa beban sekaligus motivasi besar. Pelatih dan juga manajemen ini dikabarkan telah melakukan persiapan intensif guna menjaga fisik dan mental para pemain sebelum bertolak ke Jawa Timur. Dikatakan, kami datang bukan sekedar penggembira, status juara bertahan adalah motivasi kami untuk membuktikan bahwa sepak bola dari timur, khususnya Kota Sorong, masih yang terbaik di level nasional, kata perwakilan manajemen Persikos pendengar. Turnamen yang diikuti oleh 64 tim ini akan menggunakan sistem gugur. Setelah fase grup selesai, Persikos dijadwalkan akan melakoni laga perdana pada akhir Mei 2026. Dukungan dan doa dari masyarakat Kota Sorong ini tentu saja sangat diharapkan agar tim Bendar Menik Papua Barat Daya ini mampu membawa pulang trofi juara ke tanah Papua.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Kita ke informasi yang terakhir nih pendengar seputar Sorong dan sekitarnya, masih seputar sepak bola. Ini meski harus puas mengakhiri kompetisi Liga 4 Zona Papua Barat Daya lalu di posisi kedua atau runner up, Persema Maibra tetap dipastikan melenggang ke putaran final tahun ini. Kepastian ini menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola di Maibra. Turnamen yang digelar pada April 2026 silam itu menempatkan Persema sebagai salah satu tim paling konsisten. Walaupun trofi juara belum berhasil dibawa pulang, performa apik mereka sepanjang kompetisi sudah cukup untuk mengamankan satu kuota perwakilan dari Papua Barat Daya. Pendengar, konfirmasi dari PSSI Papua Barat Daya, PLT Sekretaris Umum Asprof PSSI Papua Barat Daya, Dev Tio, mengonfirmasi bahwa jatah untuk putaran nasional telah resmi diamankan oleh tim yang tahun ini baru perdana mengikuti kompetisi Liga 4. Dikatakan benar jika tahun lalu kita hanya mendapatkan satu slot dan kala itu diraih oleh Persikos, tahun ini kami mendapatkan dua slot, sehingga Persikos sebagai juara bertahan dan Persemai sebagai runner-up mewakili Papua Barat Daya ke tingkat nasional. Pendengar, keberhasilan ini menandai tonggak sejarah penting bagi sepak bola di wilayah Maibrat. Dev juga menambahkan bahwa pihak asosiasi berharap Persemai dapat segera melakukan persiapan intensif mengingat persaingan di level nasional akan jauh lebih berat. Nah pendengar, itu dia beragam informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya yang dapat saya hadirkan sekaligus menyudahi kebersamaan kita juga pendengar di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan, dan setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum bobok. Selamat sore.

0: konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days Zero Four, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days Zero Four menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Sorong, sore ini.

Yuen Wobok, selamat sore pendengar. Selamat bermalam minggu. Belum ya, walaupun masih sore ini sudah pukul 18 lebih 2 menit. Saya Noni Densi yang bertugas menemani dan mengawal sore hingga malam hari Anda ya. Dan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami akan hadir hingga jelang pukul 18 lebih 16 menit ya, berikut dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu, saya Edi S. Abdullah.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: S1, kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Oh, daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MHKes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga Dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat, jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Malam. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Di antaranya, audit dana Kampung Raja 4, Kampung Nelayan Merah Putih Papua Barat Daya masuk tahap verifikasi. Bersama saya Noni Densi. Inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: DPRK soroti LHP dugaan penyalahgunaan dana kampung. Minta pelantikan kepala kampung yang terlibat ditunda. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
1: DPRK Raja Ampat menyoroti temuan inspektorat terkait dana kampung yang diduga bermasalah. Lembaga legislatif mendorong agar temuan penyalahgunaan dana kampung harus ditindaklanjuti dengan sanksi tegas kepada aparatur yang diduga bermain. Ketua Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera DPRK Raja Ampat Soleman Dimara mengungkapkan bahwa sudah ada laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari inspektorat terkait indikasi penyalahgunaan dana kampung. Untuk itu Bupati harus menangguhkan pelantikan kepala kampung yang diduga bermasalah. Inspektorat, kata dia, diminta untuk melakukan audit kembali terhadap dana kampung yang bermasalah serta memberikan sanksi tegas kepada oknum yang ada agar mengembalikan kerugian negara akibat penyalahgunaan dana kampung. Bupati melalui inspektorat juga diminta untuk memperhatikan secara serius kampung-kampung yang bermasalah ini sehingga ke depan tidak ada lagi penggunaan dana kampung yang tidak sesuai aturan.
2: Merekomendasikan kepada saudara bupati melalui inspektorat yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap kampung-kampung yang terindikasi menyalahgunakan dana kampung agar segera ditangguhkan pelantikan, dan kami merekomendasikan kepada inspektorat agar mengawasi kembali kampung-kampung yang bermasalah dan memberikan sanksi yang tegas agar keuangan negara dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
1: Wakil Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia Muhammad Jufri Basri juga menanggapi LHP inspektorat terkait dana kampung yang bermasalah untuk ditindaklanjuti dengan menunda pelantikan kepala kampung yang diduga terlibat. Inspektorat harus melakukan audit ulang guna memastikan adanya pengembalian kerugian negara oleh aparatur kampung yang diduga bermain dengan pengelolaan dana kampung. Menurut Jufri, jika tidak ada pengembalian kerugian negara, maka pihaknya mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada kepala kampung dan aparatur lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana kampung yang bermasalah ini jangan dibiarkan karena akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.

0: dan tidak terkesan ada proses pembiaran.
1: Dugaan penyalahgunaan dana kampung juga disoroti Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Karya DPRK Raja IV Sunarto Syam. Sesuai dengan LHP Inspektorat, maka kepala kampung yang bermasalah harus ditunda pelantikan.

0: ikannya yang dijadwalkan pada bulan Mei ini. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan Randy Mahardika.
2: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Program yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menyasar 5 kabupaten kota yang memiliki wilayah laut, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Absalom Salosa menjelaskan setiap daerah minimal menyiapkan 1 hingga 5 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai layak untuk dikembangkan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan lahan yang memenuhi syarat clear, clean, and free atau bebas sengketa dan memiliki status hukum yang jelas. Seluruh pembiayaan pembangunan nanti berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Absalom Salosa menambahkan sejauh ini belum ditemukan kendala berarti di lapangan karena para kepala daerah dinilai proaktif mendukung program tersebut.
3: Pemprov punya tanggung jawab dan tugas tanggung jawab adalah memang syarat kriteria kampung nelayan ini CCF, CCF dari tanah ini syaratnya adalah tanah yang clear, clean, dan free. Sehingga diharapkan kalau punya tanah Pemda lebih bagus lagi, coba Pemda akan memfasilitasi ke masyarakat-masyarakat pelayat pemilik tanah. Bagaimana tanah itu memenuhi kriteria tadi supaya bisa dibangun oleh KKP. Jadi semua dana dari pusat Kementerian Kelautan Perikanan intervensi langsung untuk membangun.
2: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya berharap proses pembangunan dapat dimulai tahun ini sehingga pada 2026 seluruh fasilitas sudah selesai dan mulai beroperasi pada 2027 tahun depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya yang dimadikan melaporkan RRI terus mudar untuk Indonesia.
1: Pendengar, Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Kembali Randy Mahardika melaporkan.
2: Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar-pasar SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah ketinggian kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim menjelaskan saat ini Bulog Sorong memiliki stok minyak kita sebanyak 19.000 liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebanyak 44.000 liter yang masih dalam perjalanan. Dirinya menjelaskan bahwa distribusi minyak kita dilakukan ke sejumlah pasar utama seperti Pasar Remu, Pasar Boswesen Kota Sorong, Pasar Warmon Kabupaten Sorong, hingga pasar di Tambrau dan Raja Ampat. Bulog juga mengisi beberapa kios di pasar Susap untuk memastikan masyarakat tetap mendapat akses minyak goreng dengan harga terjangkau. Untuk menjaga pasokan tetap stabil, Bulog meningkatkan frekuensi distribusi menjadi 2 kali dalam seminggu agar tidak terjadi kosongan di stok.
4: Kami sementara berfokus ke pasar SP2KP untuk penyaluran minyak kita karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami suplai ke pasar SP2KP adalah yaitu untuk Kota Sorong di Pasar Remu, Pasar Boswesen, dan untuk di Kabupaten Pasar Warmon. Adapun kami mengisi juga pasar di Pasar Sauf Sapor untuk beberapa kios untuk di Tambrau dan di Pasar Raja Ampat. Jadi memang kami fokus melakukan penyaluran minyak kita di pasar-pasar SP2KP.
2: Bulog Sorong berharap langkah ini dilakukan sebagai strategi menjaga kesinambungan pasokan minyak goreng sekaligus mengendalikan gejolak harga di pasar tradisional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI terus mudah untuk Indonesia.
1: Abdul Muthalib Salim terpilih sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar Sorong. Laporan Nadwi Ambar Widyastuti.
5: Pelaksanaan musyawarah 1 pemilihan pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar Sorong telah selesai digelar. Dalam musyawarah tersebut, Abdul Muthalib Salim terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Abdul Muthalib lahir di Sorong 1 Oktober 1966 dan terpilih secara aklamasi di forum tersebut. Ketua Presidium Sidang Musda 1 DKM Masjid Raya Ahmad Luji mengatakan, awalnya ada 7 kandidat yang mau maju calon Ketua Umum DKM Masjid Raya Al-Akbar. Meski begitu, Presiden Sidang dan seluruh perangkat sepakat musyawarah tetap lanjut sehingga seluruh peserta sepakat aklamasi. Abdul Muthalib yang baru terpilih sebagai Ketua DKM Masjid Raya Al-Akbar yang baru menyatakan dirinya telah siap mengemban amanah jadi pimpinan DKM Al-Akbar jika dipilih oleh peserta musyawarah. Disadarinya menjadi pimpinan di pengurus Masjid Raya Al-Akbar kebanggaan rakyat Papua Barat Daya adalah amanah yang berat. Abdul Muthalib Salim lahir dan tumbuh besar di wilayah Sorong Raya hingga mengenyam pendidikan di sekolah Sekolah Dasar Negeri 2 Remus Selatan di tahun 1981. Kemudian bersekolah di SMP Negeri 1 Sorong dan lulus pada tahun 1983. Setelah lulus, Abdul Muthalib kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 413 Sorong dan lulus pada tahun 1983. Lulus dari SMA, Abdul Muthalib melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tahun 1995. Abdul Muthalib ketika sekolah di tingkat SMA aktif berorganisasi di Pelajar Islam Indonesia Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Malam minggu malam panjang. Kalau bulan bisa ngomong. Kalau seandainya bulan bisa ngomong, bisa menjelaskan ya kira-kira apa yang ada di perasaan dan hati Anda, di pikiran Anda ya. Terkait juga dengan rasa cinta, rasa sayang. Selamat bermalam minggu dulu untuk semua pendengar dimanapun berada yang sementara memenuhi tersiaran kami di program Sat RRI Sorong ataupun juga lewat channel RRI Digital ya, baik di Play Store maupun juga di App Store ya. Yang lagi mobile di jalan, yang lagi cari makan, yang lagi mau belanja, yang lagi mau jalan-jalan, yang lagi mau putar-putar, yang lagi menongkrong, yang lagi mau ngopi-ngopi. Wih, pokoknya selamat bermalam minggu ya. Oke, malam minggu Anda akan diisi dengan rangkaian informasi terkini hingga jelang pukul 8 malam. Dan pendengar, platform layanan aliran Netflix ini sekarang resmi mengumumkan rencana penyelenggaraan tur dunia untuk konser musik K-pop Demon Hunters ya. Pengumuman ini menjadi kabar gembira bagi para penggemar yang menantikan kehadiran panggung musik dari proyek film tersebut. Wih. Demon Hunters ini memang betul-betul digandrungi di mana-mana ya. Bahkan lagunya menjadi trending topic nomor satu dunia. Terus kemudian juga di platform digital. Selain itu penyanyinya mendapatkan penghargaan terbaik Grammy Award. Wih, keren sebagai musik terbaik gitu ya. Nah, Netflix itu bekerja sama dengan AEG, perusahaan penyelenggara hiburan olahraga dan juga musik asal Amerika Serikat, untuk merealisasikan proyek ambisius ini. Kolaborasi strategis ini bertujuan memberikan pengalaman pertunjukan langsung yang memukau bagi penonton di berbagai belahan dunia. Wih, Demon Hunter keren ya. Tur dunia, mereka akan tur dan dirancang untuk menghidupkan kembali berbagai elemen menarik yang terdapat dalam film K-pop Demon Hunters ke atas panggung. Penonton akan diajak merasakan atmosfer musik dan juga visual yang selama ini kan biasanya Demon Hunter ini cuma bisa disaksikan di layar digital ya, tapi akan bisa disaksikan secara langsung. Dan AAG ini merupakan salah satu perusahaan hiburan terbesar dunia, akan memastikan standar kualitas produksi konser tetap terjaga secara profesional. Jadwal resmi dan daftar kota yang akan dikunjungi dalam rangkaian tur dunia tersebut masih menunggu informasi lebih lanjut. Jadi sabar-sabar sayang ya. Sabar-sabar karena pastinya mereka akan tur dunia dan mudah-mudahan Sorong bisa kebagian. Bagaimana kalau kita dengar deh lagu saja, Keep Up Demon Hunters dengan Golden. New single. New Hunters.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아니, 또한 그로벅. 오빠. 오빠, 그로벅. 오빠, 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Sorong malam ini.
3: Iya, dan buat yang lagi jalan-jalan nih ya, jalan-jalan tapi perhatikan ya kondisi sekitar, kemudian juga ingat selalu kalau merasa diikuti, tidak nyaman atau apa, segera langsung menuju ke tempat-tempat yang ramai. Kenapa saya bilang menuju ke tempat yang ramai ataupun juga langsung menuju ke belok ke kantor polisi, dan bawa motornya juga jangan terlalu lambat ya. Terus dilarang untuk main handphone di atas motor dan lain sebagainya. Aksi kejahatan itu terjadi karena pasti ada kesempatan yang membuat aksi kejahatan itu terjadi. Oke, pendengar, di malam hari ini masih terus akan menemani Anda, dan saya ingatkan buat Anda yang lagi mobile di jalan untuk tetap berhati-hati. Jelang perayaan Idul Adha ya, ini banyak pasti di antara Anda yang sudah keliling-keliling mungkin cari sapi, cari kambing ya, untuk dijadikan hewan sebagai hewan kurban gitu ya. Ini kan nanti Idul Adhanya itu di tanggal 27 Mei, itu kita akan ada momen perayaan hari keagamaan ya, setelah kemarin hari kenaikan Yesus Kristus, nanti di tanggal 27 hari Idul Adha, kemudian di tanggal 31 kita akan sama-sama merayakan hari suci Waisak ya. Nah, untuk pelaksanaan Idul Adha sendiri, hewan kurban itu pastinya sudah biasanya banyak yang hunting ya, disesuaikan dengan kebutuhan bahkan juga kemampuan masing-masing. Nah, salah satunya dari Kabupaten Biak Numfor ya, ini akan mendapatkan bantuan kemasyarakatan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Biasanya itu kayak Pak Jokowi juga di seluruh Indonesia itu pasti akan mendapatkan sapi kurban ya, dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Di Biak Numfor sendiri, sapi bantuan Presiden ini berjenis Limousin Cross dengan bobot mencapai 850 kg milik Haji Abdul Rahman. Waduh, mama. Memang dia punya sapi nih. Dia punya nama itu Si Tumpul, 850 gram ya. Wah, ini sapinya itu hitam pekat, kemudian di batok kepalanya itu berwarna coklat ya, memang montok luar biasa, 850 kg. Nah, terus kemudian Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dokter Hewan Bambang Hayanto itu mengatakan bahwa bantuan sapi kurban Presiden ini menjadi perhatian karena memiliki ukuran besar dan kualitas unggul. Jenisnya Simmental dengan bobot 850 kg. Dan sapi ini telah diidentifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan ya, sehingga sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, baik dari aspek kesehatan, bobot badan, dan umur ternak. Dan juga disampaikan bahwa kehadiran sapi bantuan Presiden ini juga tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, namun juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan. Dan ini menunjukkan bahwa ini kualitas peternak lokal, jadi mampu menghasilkan ternak terbaik dengan bobot yang besar dan berkualitas. Pastinya dapat menghasilkan daging yang banyak dan bisa dibagikan kepada masyarakat yang berhak.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Iya, dukung untuk masyarakat Papua Barat Daya berkuliah di UT. Ini disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya ketika hadir dalam perhelatan ulang tahun Universitas Terbuka ya. Jadi Elisa, kamu mengajak masyarakat Papua Barat Daya untuk berkuliah di UT Sorong. Sekali lagi selamat ya untuk teman-teman yang ada di UT ya. Selamat memperingati hari ulang tahun keberadaan UT yang ada di Sorong ya. Ajakan yang disampaikan itu ketika menghadiri perayaan hari ulang tahun Universitas Terbuka yang ke-12 tahun bersama sang istri Ibu Orpa Susana Kambu, berlangsung di halaman kantor UT Sorong pada hari Sabtu hari ini tadi ya, tadi pagi di tanggal 16 Mei 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada Civitas Akademika UT Sorong yang dinilai terus menghadirkan pendidikan terbuka bagi masyarakat di Papua Barat Daya sekaligus mendorong pengembangan kreativitas generasi muda. Dan juga beliau juga menyampaikan ya, UT tidak hanya fokus pada pendidikan akademik tapi juga setidaknya memberi ruang bagi pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan anak muda dan pelaku UMKM. Yang mengaku bangga melihat banyak karya anak muda yang ditampilkan dalam rangkaian hari ulang tahun UT Sorong, termasuk kegiatan fashion show daur ulang dan pesta UMKM ya. Yang menilai sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan UT ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau aktivitas lainnya. Dan beliau menyampaikan, saya ingin mengajak masyarakat Papua Barat Daya, masyarakat yang ada di tanah Papua, terlebih khusus yang ada di Sorong Raya, kalau punya kesibukan, mari beri waktu untuk bisa kuliah melalui Universitas Terbuka. Kuliah sambil bekerja, sambil beraktivitas yang lain, tapi bisa melaksanakan kewajiban belajar jarak jauh. Begitu ya. Oke, daripada bingung-bingung ya, mending ke UT saja ya buat Anda pendengar.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

bisa melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati pasangan kita ya. Mungkin bisa masak atau pesan makanan favorit ya, supaya bisa bikin suasana beda. Kalau misalnya biasanya masak di rumah, sesekali makan di luar, ajak pasangan makan makanan favorit di luar. Atau kalau misalnya mau di rumah saja, coba ya GoFood saja atau pesan secara online makanan-makanan yang disukai. Terus kemudian bikin suasana beda. Lampu dikasih redup, bikin playlist atau putar lagu ya, playlist favorit ya. Terus tidak ada yang main HP, jadi bisa ngobrol dari hati ke hati. Istilahnya tong bicara dari hati ke hati tuh, sedikit-sedikit begitu. Terus atau mungkin malam minggu nih keluar jalan-jalan, ajak pasangan ya, night drive ya, itu misalnya mungkin malas mau ke toko, mau makan di luar, sudah tuh jalan-jalan putar-putar solo Sorong saja tuh, sambil ngobrol-ngobrol atau bicara-bicara hal-hal yang jarang dibahas, dan suasana jadi lebih romantis ketika keliling-keliling sama pasangan ya, di atas motor, di mobil begitu ya. Terus mungkin bisa, kalau Anda tipe orang yang suka menulis ataupun juga mengekspresikan rasa sayang itu dengan dalam bentuk tulisan, kenapa tidak? Tulis surat pendek tentang hal-hal kecil yang mungkin ya Anda sukai dari dia seperti apa. Oh gitu. Atau bikin hari khusus pasangan, semua aktivitas dipilih berdasarkan kesukaan pasangan Anda. Terus mungkin bisa dititipin anak-anak, kalau sudah besar kasih tinggal dong saja di rumah. Terus jalan keluar berdua, atau mungkin kalau masih kecil-kecil dititip di rumah omanya, opanya gitu, atau tantenya ya, jaga dulu. Abis itu harus ada waktu berdua bersama dengan pasangan ya. Terus kemudian bisa kasih hadiah kecil ya, yang sederhana sesuai dengan cerita ya, ataupun juga apa yang menjadi kesukaannya ya, tidak harus mahal gitu. Kemudian kalau pasangan sudah pulang, mungkin kemarin-kemarin tuh dia capek, hari ini libur, bisa pijit ya, pulang atau bikin teh hangat ya, atau putar lagu yang mengingatkan Anda tentang dia tuh seperti apa. Mantap ya. Atau banyak hal-hal menarik lainnya ya. Jadi istilahnya, terus jangan lupa untuk memuji pasangan. Kadang-kadang ini namanya orang kalau menjalin hubungan cukup lama, sudah menikah cukup lama begitu ya, kalau kita mau bilang terima kasih atau kita mau puji pasangan, itu menyentuh bibir nih, rasa berat begitu ya. Tompu mulut nih rasa berat sekali kalau tuh mau bilang kalau misalnya tuh sayang dia, ataupun juga mengucapkan terima kasih karena dia sudah boleh hadir ada dalam keadaan apapun kita ya. Ya sampaikan begitu, walaupun mungkin kalau tidak bisa bicara ya sudah, mungkin bisa putar lagu, atau kalau tidak ya belikan sesuatu begitu. Terus kalau ada yang mungkin malam hari ini ada yang LDR kah begitu ya, kalau lagi LDR atau LDM ya, long distance relationship atau long distance marriage ya, wes nih bisa kirim voice note ya, bikin surprise delivery atau telepon, video call ya, dan sampaikan kalau Anda sayang, Anda kangen sama dia gitu. Ide-ide romantis yang low budget pastinya ya. Itu juga bisa bikin kedekatan Anda dengan pasangan semakin hari semakin cinta ya, ataupun juga semakin hari semakin sayang. Oke? Oke, dan juga buat Anda yang lagi mobil di jalan, hati-hati di jalan ya. Terus kemudian saya juga mau ingatkan Anda bahwa nanti tepat pukul 8 malam Anda dapat mengikuti drama radio khusus untuk edisi malam minggu malam panjang di hari Sabtu 16 Mei 2026 ini dengan judul Warung Kopi Bu Marni, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
2: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
2: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
2: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
3: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online.

0: Terus ke kafe Pak RT.
1: Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi gak laku lagi.
2: Memang macam itu bu. Sekarang nih, kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil HP je. Ha, boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
1: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
2: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna nih. Ha, maka letak sesuatu. Senyap, sepi kedai kopi ini.
3: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
2: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
3: Udah, jangan didengar Udin tu Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman Bu.
1: Diubah gimana ya Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
2: Menunya tu Bu, tambah. Ha, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
1: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okeylah nanti Ibu coba.
2: Ha, mantap tu, ya kan? Makin rajinlah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh cuba Ibu daftarkan juga kedai kopi Ibu ni dekat aplikasi online. Ha, biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Ha, terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
1: Keris? Ibu mana punya keris toh, Den? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
2: Keris, Bu. Keris. Q R I S. Dibacanya keris bukan keris. Hey, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni Bu ni. Ah, apalah.
1: Keris apa toh? Gak ngerti Bu Den.
2: Nah, ni Bu kami buka HP. Nah, ini yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
1: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
2: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
1: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
3: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
1: Maaf Pak RT.
3: Sekarang itu memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
2: ah,
3: Udin?
2: Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Ah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ini nak. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
1: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi gak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
2: Ah, macam itulah Bu

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh.
1: Bintang 5, Wak.
2: Semoga laris terus ya, Ibu eh.
1: Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Jangan lupa, kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Anda baru saja mendengarkan drama radio ya. Oke, informasi lainnya yang mau saya hadirkan juga untuk Anda di malam hari ini viral ya di mana-mana. Terkait juga dengan putusan dari pengadilan tinggi di proses di Jakarta, proses dari kasus yang menimpa mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ya. Dan ini yang beredar di sosial media, bagaimana istri tercintanya Franka Makarim yang juga menuju ke rumah sakit untuk menjenguk suami tercintanya yang opname di rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, itu juga bercerita bersama dengan driver online-nya. Kemudian masih sempatnya juga ya menguatkan sang driver. Drivernya itu sudah meweknya luar biasa ke bagaimana ya, terus mendoakan dari Nadiem Makarim. Dan juga kita jadi tahu ya bahwa di mana ini menjadi bukti nyata ya bahwa beliau begitu dicintai ya oleh seluruh anggota ya, anggota ojol, para driver ya, yang viral juga sempat mengatakan bahwa Pak Nadiem Makarim itu adalah pahlawan ekonomi keluarga mereka gitu, di saat terpuruk ya mereka bisa muncul dan juga bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Ketika Gojek muncul ya, itu bisa memperbaiki ekonomi keluarga mereka dan lain sebagainya. Bahkan juga sudah muncul pernyataan dari pengacara atas Indonesia Hotman Paris Nasution yang juga memberikan pernyataan bahwa jika diizinkan kemudian juga oleh presiden, jika peduli terhadap hukum di negara ini ya, ia bisa membuktikan bagaimana Nadiem Makarim itu bisa dibebaskan ya, dalam arti bahwa tidak patut untuk mendapatkan hukuman ya dengan hal-hal karena bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan itu tidak terbukti merugikan negara.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

PBA Dancing Queen hadir untuk Anda malam hari ini. Tong dengar lagu-lagu begini nih, flashback ya. Ini lagu-lagu acara pada zamannya dan masih enak didengar sampai sekarang ini. Selamat malam buat semua pendengar yang malam hari ini lagi menghabiskan waktu bersantai bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi dan Anda cintai. Salut dan juga selamat bertanding ya buat adik-adik sekolah ya, terutama untuk tingkat SD sekota Sorong yang sedang mengikuti kegiatan talenta, ajang talenta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN serta festival lomba seni dan sastra siswa nasional FLSE3S3N, kemudian ada Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kota Sorong berlangsung dari pagi tadi ya, siang tadi sampai dengan selesai di Gedung Lambert Chitmau yang dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Tamrin Tajudin mewakili Wali Kota Sorong ya. Dan ajang ini diikuti oleh seluruh tingkat SD ya, dan juga kegiatan yang juga diadakan ini ya, jumlah pesertanya luar biasa banyak sekali ya, 737 siswa tingkat SD di seluruh Kota Sorong yang terdiri dari 171 peserta Olimpiade ya, O2SN itu peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, kemudian O2SN-nya itu yang sainsnya itu sekitar 428 peserta, dan untuk yang seninya itu sekitar 138 peserta. Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain ada atletik untuk anak-anak ya, bulu tangkis, kemudian pencak silat, ada renang ya, dan senam. Dan juga untuk yang seninya itu ya, kalau olahraga ya untuk O2SN-nya. Kalau untuk seninya itu ada menyanyi ya untuk solo, kemudian ada lomba tari kreasi, pantomim, kemudian juga kriya atau kerajinan tangan, kemudian lomba mendongeng, menulis cerita dan gambar bercerita ya. Dan juga untuk sains itu mempertandingkan bidang matematika, IPA dan juga IPS. Wih, keren. Selamat bertanding ya adik-adik. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaik. Pokoknya the best untuk semua adik-adik yang sedang mengikuti kegiatan lomba ya, O2SN, FLS3N dan juga lomba OSN tingkat Kota Sorong, dan juga bisa mewakili, nanti yang pemenangnya akan mewakili Kota Sorong menuju ke tingkat nasional.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
0: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
5: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmuda.

0: Era untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
2: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
3: Petani dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
2: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
4: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
2: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
6: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
5: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
6: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
7: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
6: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Iya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah gelombang duit, yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram dan juga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selera selama campur ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah ini persiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Penasihat jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Poti.

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu Pesona Indonesia dari wilayah Kalimantan. Yang pertama dari Kalimantan Timur ada Lembu Samana. Kemudian ada Nasi Bekepor, Kopi Pancong, Kambang Jaruju, dan Pagu Benua.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, solawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuan atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.
1: Oke, pendengar, sesaat lagi akan hadir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan

0: Dengar, jumpa lagi bersama dengan kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk edisi malam minggu malam panjang di hari Sabtu 16 Mei 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an ada Nayaga dengan Selamanya, Warna Dalam Hati Saja, Semua Cinta dari Bragi, Bunga Matahari dari Kandaga, Dari Lubuk Hati Hari Seloni, Tri Utami dengan Kecewa, Ahmad Albar Hayal, Mayang Sari Percayalah Kasih, Nika Ardila Nyalakan Api, Kantora Paramita dengan Rasa-Rasanya. Weh, yang punya Bintun ini memang degas sekali ya. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, silakan Puja.
1: Selamat malam, Tononi.
0: Selamat malam.
1: Yuk, selamat bertugas, pulang hati-hati kan Noni.
0: Terima kasih.
1: Sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Saya minta lagunya Nike Ardila.
0: Nike Ardila, Nyalakan Api, siap. Wey, selamat baru dengar lagu ini lagi.
1: Yuk kak, lama sampai. Lagu ini salam buat Pak Fendi di Balikpapan, salam hormat buat Pak Rete, Ibu Rete, buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Mama Do, Ibu Farida, Ibu Ida, Pak Otis, Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Riki, Pak Nasrun, juga buat Pak Alan di Ternate, Pak Luhut, juga buat Pandu Yudhistira, Tete Dinda di Bogor, mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali. Oh ya, buat buat Kak Natex, nggak tahu di mana hari itu dia pernah ada masuk itu. Salam kompak buat Niva juga, salam manis buat dia. Pokoknya untuk semua sebaka bontong, buat Kakak Cipi di Batas Kota, selamat malam, serta semuanya deh, tanpa terkecuali. Oke baik, Tanoni, itu saja saya rasa, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dadah
0: bye-bye juga, Puja sudah request lagunya Nike Ardila. Oke, selanjutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bang Luhut.
2: Oh iya.
0: Tidak malam mingguan, Kak.
2: Oh, tidak.
0: Di rumah saja berarti.
2: Iya, malam minggu bersama RRI saja.
0: Aman, mantap. Oke, silakan Bang Luhut.
2: Mayang Sari.
0: Mayang Sari, Percayalah Kasih, siap.
2: Oke, salamnya yang pertama buat Tony sampai tua sampai muda dan selamat bermalam minggu.
0: Amin, terima kasih.
2: Puja yang barusan turun, terima kasih sampahnya. Terus ada juga Ibu Ana, Mama Cia, Mama Do, Ibu Ida, Bartini, Ibu Rida. Ada juga Bang Putra Tengah, Linda Ima, ada Daek, Linda El, Pak Ida, Ibu Leman, ada Pak Erik, Ibu Jati, Pak... Terus Pak Widi di Tokyo,

0: dan si mana jazalah yang lagi panjang dimana pun berada. Selamat malam minggu buat semuanya.
1: Amin.
0: Selamat bertugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih, Horas. Oke, spesial buat Bang Luhut dan juga buat Puja yang sudah request lagu dari Nikardila dan Mayang Sari.

0: Oke, silahkan di 08123888830332222. Ruang Rindu, selamat malam. Oh ya, boleh kembali lagi di 09513242222 malam hari ini. Selamat malam, Bu Farida.
1: Halo Mbak Tias, assalamualaikum.
0: Dengan Noni, Bu Farida.
1: Mbak Noni, selamat malam.
0: Malam juga. Silakan Bu Farida. Luar biasa baik, sehat. Gimana Bu Faridanya?
1: Amin, sama-sama.
0: Amin.
1: Ini ada lagunya tadi yang nomor satu sudah ya?
0: Nayaga selamanya.
1: Dari Nayaga.
0: Iya, ada.
1: Oh iya, pilih lagu itu Mbak Noni. Ya. Okay. Oh, salam-salam ya.
0: Silakan Bu Farida.
1: Ada Bu Ana, ya, Bu Hartini, Bu Ida, Oma Cio, ada Bu Rete, Pak Rete, Mama Do, ada Puja, ada Mama Ima, Bunda El, ada Purnama Sari, ada Basari, Tiguran Jakarta, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Nasrun, ada Pak Junaedi, terus ada Pak Willy, ya, ada Pak Ramadan, ada Bang Luhut, ya, ada Putra Teng, ada Marcel, untuk semua-semuanya Mbak Noni di dirangkul dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kompak selalu.
0: Amin.
1: Mbak Noni, terima kasih. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Terima kasih. Bu Farida. Malam. Iya, selamat malam. Bu Farida yang ada di Palu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Daniel, silahkan.
2: Iya. Kela Tredi, ada kah?
0: Siapa?
2: Club Project.
0: Club Project tidak ada. Adanya Warna, Bragi, Kandaga, Haris Loni, Tri Utami, Ahmad Albar, Kantora Paramita.
2: Ya, Bragi judulnya apa tuh?
0: Semua Cinta.
2: Ah, itu sudah.
0: Oke, baik. Silakan.
2: Buat semua yang di Pabri dan di Kampung Baru Surya. Buat Ibu Ida di Bandar Deo. Ibu Novi, Mama Do, dan siapa lagi? Umpai, datang lagi si Patok Dipu, barang-barang di Alpukat, depan dia bilang, Daniel, saya punya jangkau lupa, saya bilang, kok siap, datang saja, ini kumpul adik Dipu, bagian su, Patok juga di sini, jadi jangkau bang-bang, wey. Begitu. Jadi, salam buat semua, Nomi.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama Daniel. Selamat malam, salam untuk keluarga ya. Oke, langsung saja dua lagu berturut-turut yang direquest sama Ibu Farida dan juga Daniel dari Nayaga dan Bragi.

0: Okay. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya masih punya lagu-lagu ya. Ada Warna Dalam Hati Saja, Bunga Matahari Kandaga, Dari Lubuk Hati, Hari Sloni, Kecewa, Tri Utami, Ahmad Albar dengan Hayal, Kantora Paramita dengan Rasa Rasanya. 0812 3868 8703, di 0951 324 222 ya. Malam minggu, malam panjang, mau berbagi rindu ya, silahkan gabung di sini. Selamat malam ruang rindu.
1: Malam.
0: Malam Pak Deki, silahkan.
1: Tri Utami.
0: Tri Utami, silah. Baik.
1: Saya kirim untuk Puja dan Tarisa. Untuk saya juga.
0: Iya.
1: Terus itu yang kemarin apa ada Brown Cafe MK. Di mana dia tinggal itu?
0: Yang mana Pak?
1: Yang baru-baru noni menyiar baru dia ada kasih kenal yang saya tinggal mana di Sorpus apa?
0: Oh Frema, iya.
1: Frema.
0: Iya. Ya, di Sorpus betul.
1: Preman tuh ya.
0: Iya.
1: Dan orang-orang sorong.
0: Itu lagi.
1: Ada yang ada. Mau bapak tuh kan tugas di olahraga.
0: Itu dia. Ya, betul sekali.
1: Cukup lama tuh. Lapangan hoki orang kenal semua itu.
0: Itu sudah Pak Deki. Terima kasih masih mengingat beliau ya.
1: Iya. Karena di situ ada saya yang teman adik-adik saya dari Kamuaya. Di situ
0: daerah
1: sih betul. Iya. Jadi salam kenal juga.
0: Iya, siap.
1: Dan semua pendengar po stasiun itu tolong khusus ruang rindu di malam hari ini.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Deki. Salam buat Mama Moy ya.
1: Ya, Mama Moy sudah tidur.
0: Oh, aduh, Mama Moy tidur tiap. Oh, ya besok mau pergi gereja kape. Baik. Terima kasih Pak Deki. Iya. Di belakang Pak Deki, silahkan ya. Apa kabarnya nih? Buat Pak Rete, Bu Rete, Bu Hartini, Ibu Ana, ya. Terus juga selamat malam buat Ibu Pendeta Nanuru juga, buat Pak Willy, kemudian Bidan Luis, Pak Andi Yudhistira, Teteh Dinda, ya. Terus juga buat Bunda Ima, ada Bung Marcel ya yang ada di ND, kemudian juga Pak Widi yang ada di Tokyo, selamat malam saja buat semuanya yang ada di Dom, buat Boy yang biasanya masuk juga, buat Pak Otis ya, kemudian Pak Jerry, ada Pak Jeffrey Haurisa juga, selamat malam ya. Kemudian siapa lagi nih, banyak nih pendengar kita ya. Terus kemudian buat Frema juga ya, buat Mama Do, buat Ibu Ida, apa kabar ya? Selamat malam. Yuk gabungan di 0951324222 dan di 0812 3868 8703 ya. Tadi Pak Deki request lagunya Tri Utami dengan Kecewa. Kita dengarkan saja.

0: Oke, balik lagi masih di Ruang Rindu malam hari ini ya. Apa kabar buat Anda yang lagi bersantai bersama dengan keluarga, yang masih berada di jalan, yang masih bekerja sampai malam hari ini ya. Hati-hati, terus kemudian senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan ya. Dihindarkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, diberi sehat, kuat, senantiasa umur panjang menjadi bagian Anda dan juga saya yang masih tetap bekerja hingga malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang juga mungkin malam hari ini lagi merasa kesepian, rindu akan kehadiran seseorang yang mungkin sudah tidak bisa lagi ada bersama-sama dengan kita karena sudah terlebih dahulu pergi menghadap Sang Ilahi ya. Percayalah bahwa biarlah kenangan mereka, kenangan terbaik mereka, kenangan terindah mereka itu senantiasa bisa kita kenang dan juga tidak melupakan mereka. Oke, dan juga malam hari ini saya ingin menyapa untuk semuanya yang lagi mendengar. Selamat malam Bu Hartini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat weekend. Sendirian
0: iya.
1: Di rumah.
0: Betul sekali.
1: Dingin lagi. Adik sih enggak nemenin, Kak.
0: Enggak, kebetulan ada papinya jadi dia lagi bareng sama papinya.
1: Ada pilihan jadi dia lebih pilih partner.
0: Oh iya, jarang ketemu akhirnya.
1: Lagi momen liburannya dimanfaatkan betul-betul.
0: Benar banget, iya. Bu Hartini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Noni.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Mbak Noni juga dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Panjang umur. Rezeki dilimpahkan,
0: amin.
1: Semakin harus semakin
0: pas. Amin. Ini masih ada warna dalam hati saja, Kandaga bunga matahari, Haris Loni dari lubuk hati, Ahmad Albar Hayal, rasa-rasanya Kantora Paramita.
1: Oh, Kantora Paramita juga Mbak
0: Loni. Oh iya, siap. Silakan Mbak Tini. Iya.
1: Khususnya yang selalu ikutan gabung dalam acara Orang Indonesia Kondang dan Ruang Rindu,
0: iya.
1: Maupun Halo RRI, semuanya selamat malam, sehat-sehat selalu. Buat Mbak Noni selamat bertugas, semoga sehat selalu juga. Nanti saya buat adik si dulu.
0: Iya, terima kasih Bu Hartini. Iya, terima kasih Limubuk Bu Hartini. Salam untuk keluarga di rumah. Bu Hartini request lagunya Kantora Paramita secara lama ya, baru kita dengar lagi lagunya. Silakan di belakang Bu Hartini di 0951-324-222 dan juga di 0812-3868-8703 ya. Oke, ini Pak Jerry bergabung di WA. Selamat malam Kak Noni, boleh Kak request lagunya Sas jika nanti kau panggil namaku di jazz musik malam ini. Salam buat semua aja, jangan lupa sehat Kak Noni dan juga keluarga. Makasih, sama-sama. Terima kasih banyak ya buat Pak Jerry ya yang ada di Jogja. Selamat malam saja. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, akhirnya bergabung. Silakan buat Mama Do.
2: Ya. Saya pendatang baru Kakak.
0: Oh, sorry. Ya. Suaranya mirip sama Mama Do. Siapa nih?
2: Dengan Ines.
0: Oh, Ines.
2: Ines di Kilo 14.
0: Oh, Ines
2: salam
0: di Kilo 14.
2: Kenal Kakak.
0: Salam kenal
2: kakak.
0: Juga. Iya. Juga. Silakan Ines.
2: Mau kirim salam, meminta lagu.
0: Boleh?
2: Dong, kakak.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Ini ada lagunya Warna Dalam Hati Saja, Kandaga Bunga Matahari, dari Lubuk Hati, Haris Loni, Ahmad Albar, Hayal. Mau yang mana?
2: Nomor satu aja.
0: Oke, Warna Dalam Hati Saja. Silakan Ines.
2: Ya kakak, saya mau kenalan semuanya. Mau kalau saya pendatang baru jadi
0: boleh
2: kenal
0: boleh
2: yang
0: silahkan
2: kenal. Salam kenal buat kakak yang bertugas,
0: salam kenal juga ya Ines ya, semoga bisa bergabung terus nantinya.
2: Iya, salam kenal buat yang semuanya yang belum kenal juga di kota-kota dimanapun berada. Terima kasih kakak.
0: Baik, sama-sama Ines. Salam untuk keluarga ya. Oke, Ines yang ada di kilo 14. Maaf ya, saya pikir tadi Mamadu, karena suaranya rada-rada mirip pas halo pertama kalinya gitu. Ternyata pendatang baru. Ines, selamat malam, selamat bergabung bersama dengan kami di Ruang Rindu. Boleh nanti sering-sering gabung ya di acara Ruang Rindu setiap hari di jam 10 malam sampai dengan selesai. Oke, dua lagu berturut-turut ya yang di request Bu Hartini dari Kantora Paramita. Rasa-rasanya Ines yang ada di kilo 14 dalam hati saja dari Warna.

0: Masih ada 3 lagu di malam hari ini. Ada Kandaga, Haris Loni, kemudian Ahmad Albar ya. Dan yang mau request boleh di bergabung bersama dengan kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ayu.
1: Ya.
0: Iya, silakan.
1: Lagunya yang masih ada.
0: Iya, masih ada. Ini ada Kandaga, Bunga Matahari, Haris Loni, Dari Lubuk Hati, Ahmad Albar, Hayal.
1: Dari Lubuk Hati yang paling dalam.
0: Oke, silakan.
1: Oke, salam buat yang paling lagi bertugas, selamat sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Dan yang paling hati-hati jalan.
0: Amin.
1: Utamakan keselamatan dalam kecepatan.
0: Iya.
1: Dan juga buat Pria Jakarta, Bu Farida, Panasron, Bu Ani juga. Kepada Jepa Widi di Tokyo, dan semua mendengarkan perusahaan dari Sorong. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya. Terima kasih Mbak dan selamat kembali.
0: Iya, terima kasih Ayu. Terima kasih banyak ya. Oke, Pak Jerry, selamat malam. Iya, malam Pak Jer. Halo, selamat malam Pak Jer.
2: Ya, selamat malam.
0: Iya. Silahkan Pak Jer.
2: Telepon susah masuk jadi.
0: Itu lagi.
2: Selamat lagi di jalan.
0: Iya, gak apa-apa Pak. Iya.
2: Menikmati malam panjang jadi.
0: Itu dia di Jogja ya. Berarti cerah nih malam hari ini.
2: Iya,
0: di Jogja ya Pak.
2: Cuma dekat-dekat rumah saja, tidak di jarak jauh-jauh tidak. Cuma
0: iya.
2: Putaran Kusuma Negara.
0: Iya, siap ya. Bapak.
2: Selamat malam Pak. Ya, Ibu Bapak yang selalu di Ruang Rindu. Jangan lupa bahagia di malam minggu bersama pasangannya.
0: Amin.
2: Yang masih punya pasangan. Kalau yang sudah tidak punya pasangan ya tetap bahagia.
0: Harus bahagia.
2: Ah, ya itu harus bahagia ya itu. Yang. Itu yang iya, susah itu.
0: Kayak Pak Jerry nih harus bahagia. Kemana-mana jalan
2: oh,
0: terus
2: iya.
0: Kumpul sama keluarga
2: harus, wah, saya nikmati. Nikmati iya. Benar-benar saya nikmati.
0: Betul.
2: Iya, makasih buat Kanoni, buat yang semua, Bu Hartini, yang dahulu Bu, ya, Bu Bidang, ya. Bu Rete, Pak Rete, itu yang salah. Oh, itu tadi ibu yang di Kilo 14 itu ya?
0: Iya, Ibu Ines.
2: Oh, di apa itu, Taman Lindung, Kautan Lindung.
0: Hutan Lindung, iya.
2: Iya. Ya, selamat malam Mbak Ibu dan keluarga selalu. Mudah-mudahan terus orang tidak diguyur hujan.
0: Amin.
2: Tak cerah.
0: Amin.
2: Jangan lagi ada gempa-gempa lagi Kak.
0: Itulah.
2: Kalau ada gempa ya hati-hati.
0: Iya.
2: Iya, selamat malam semua. Sehat selalu, itu pesan saya. Sampai iya. bertemu lagi. Doakan saya sehat-sehat, semua sehat-sehat.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan Tuhan sayang. Awal September saya ada di Sorong.
0: Amin, amin, amin. Siap. Amin. Pak Jer, mau dikasih apa nih?
2: Saya tadi kan ada Japri itu.
0: Oh iya, sudah. Saya sudah balas.
2: Oke, oke. Ya, kalau masih ada yang bisa ditiru malam hari ini ya sudah. Siapa nama Ahmad Albar?
0: Iya, siap. Nah, siap.
2: Yang penting Kanoni, saya pesan. Hati-hati.
0: Iya, amin.
2: Ya. Salam buat keluarga. Di rumah, sehat-sehat.
0: Siap, makasih banyak ya, Pak Jer.
2: Ya, Tuhan selalu bertamu.
0: Amin.
2: Dalam
0: amin.
2: Tugas maupun di rumah, makasih.
0: Sama-sama Pak Jer, terima kasih banyak. Selamat menikmati malam minggu. Tuhan berkati buat Pak Jerry. Oke, terima kasih buat yang sudah gabungan juga malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Ada Puja, Bang Luhut, Ibu Farida, Daniel, Pak Deki, Ibu Hartini, Ines di Kilo 14, Ayu di Maluku Tengah, dan juga buat Pak Jerry yang ada di Jogja. Terima kasih ya untuk semuanya. Selamat bermalam minggu. Salam bahagia, salam sayang untuk Anda bersama dengan keluarga. Dua lagu berturut-turut yang di request Ayu dan juga Pak Jerry dari Haris Loni dari Lubuk Hati, dan juga Hayal dari Ahmad Albar.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja dapat siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara siaran untuk hari Minggu 17 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Pagi hari ini bersama saya Dwi yang bertugas dan juga

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama karena mereka tidak mengerti. Yang kedua karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita gak pernah ragu.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya tercatat sebanyak 60% penggunaan narkotika usia sekolah. Selain itu, di minggu ini angka HIV/AIDS di Kota Sorong cukup tinggi, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Papua Barat, Stanley Nixon Tagopia, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.
1: Untuk Papua Barat Daya secara umum saja ya, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaan itu paling banyak rentan usia produktif. Tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA. Itu didominasi, itu pasti, mutlak itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda. Ya, saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sarannya tepat sasaran. Yang sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata. Tapi sebenarnya itu tidak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
0: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Sorong, Jenny Isir, mengungkapkan jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Sorong hingga April 2026 mencatat 4.431 kasus. Data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 2024 hingga April 2026.
2: Iya, untuk data perkembangan kasus HIV di Kota Sorong sampai saat ini, ya data dari 2024 sampai Desember 2025, ya jumlah kasusnya 4.345. Kemudian total kasus terbaru di 2026 dari Januari sampai April itu ada 86 kasus baru. Ya, jadi total keseluruhan kasus dari 2024 sampai Maret 2025.

0: fokus ke pasar SP2KP untuk penyaluran minyak kita, karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami supply ke pasar SP2KP adalah yaitu untuk Kota Sorong di Pasar Mu, Pasar Boswesen, dan untuk di Kabupaten Pasar Warmon. Adapun kami mengisi juga pasar di Pasar South Sapor untuk beberapa kios untuk di Tamrau dan di Pasar Raja Ampat. Jadi memang kami fokus melakukan penyaluran minyak kita di pasar-pasar SP2KP.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat sebanyak 298 anak dari 2.068 anak yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan, Anita Aryan Cehuai, mengatakan menurut data elektronik pencatat dan pelaporan gizi berbasis masyarakat tahun 2025, presentasi stunting berada di angka 11%.
2: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.
1: Ketua Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera DPRK Raja Ampat, Soleman Gimara, mengungkapkan bahwa sudah ada laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat terkait indikasi penyalahgunaan dana kampung. Dengan demikian, dirinya meminta agar Bupati Raja Ampat menangguhkan pelantikan kepala kampung yang diduga bermasalah.
3: Kami rekomendasikan kepada saudara Bupati melalui inspektorat yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan THP terhadap kampung-kampung yang terindikasi menyalahgunakan dana kampung agar segera ditangguhkan pelantikannya, dan kami rekomendasikan kepada inspektorat agar menangguhkan kembali kampung-kampung yang bermasalah dan memberikan sanksi yang tegas agar keuangan negara dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
4: Wakil Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia Muhammad Jufri Basri juga menanggapi LHP inspektorat terkait dana kampung yang bermasalah untuk ditindaklanjuti dengan menunda pelantikan kepala kampung yang diduga terlibat. Inspektorat harus melakukan audit ulang guna memastikan adanya pengembalian kerugian negara oleh aparatur kampung yang diduga bermain dengan pengelolaan dana kampung. Menurut Jufri, jika tidak ada pengembalian kerugian negara, maka pihaknya mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada kepala kampung dan aparatur lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana kampung yang bermasalah ini jangan dibiarkan karena akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus saat membuka kegiatan latihan dasar atau latsar bagi 1028 calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2024 di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa kualitas aparatur sipil negara ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tetapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
5: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari ini. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin. Tanggung jawab selesaikan tugas yang diterima. Tunjukkan itu dengan kerja. Karena tujuan lahir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan lahir kita adalah masyarakat akan menikmati layanan yang kita berikan. Kualitas kita itu diukur dari layanan yang kita berikan.
1: Kepala Subbagian Umum Tri Rutwasiagian menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Kota Sorong pada bulan April 2026, Kota Sorong mengalami inflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,90%, inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80%, dan inflasi tahun kalender year to date sebesar 1,74%.
6: Komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan April 2026, komoditas penyumbang inflasi yaitu angkutan udara sebesar 0,48%, ikan tuna sebesar 0,15%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,06%, dan bawang merah sebesar 0,06%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,25%, terong sebesar 0,5%.

0: 0,05%, sawi hijau sebesar 0,04%, buncis sebesar 0,03%, dan ikan kembung sebesar 0,03%.
1: Ratusan pengemudi ojek, sopir pickup, dan pemilik rental mobil menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Raja Ampat. Demonstrasi ini terkait penolakan masuknya transportasi online Maxim di distrik Kota Waisai yang dinilai merugikan ojek konvensional dan pemilik usaha rental mobil. Koordinator aksi, Joni Rumabar, mengatakan pihaknya menolak beroperasinya Maxim di Kota Waisai. Sementara itu Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengaku sudah memanggil manajemen Maxim membahas masalah transportasi online dimaksud.
2: Dari kami komunitas rental ojek sama pickup, hari ini untuk titik temunya kami belum dapat. Ini masih jadi pertimbangan kami dengan pemerintah daerah terkait dinas perhubungan. Karena itu Pak Bupati berikan kami waktu lagi 1-2 hari ke depannya seperti apa. Kami berembuk untuk aplikasi Maxim ini. Harganya yang sementara jadi tawaran buat kami ini sangat-sangat murah, karena kami lihat itu harganya sangat minim. Jadi itu dari kami. Jadi untuk titik temunya belum.
1: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dibahas saat perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya.
3: Dan ini juga yang menjadi atensi Kedutaan Besar Amerika Serikat, kan lalu di mana mereka datang berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Salah satu yang ditekankan adalah mereka memiliki program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris, dan mereka mulai membuka pendaftaran mulai Agustus ini dan kemudian mulai proses pembelajaran Maret tahun depan untuk 50 orang anak-anak muda di Papua Barat Daya. Dan itu langsung dihandle oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kemudian mereka nanti akan melatih para tenaga pendidik lokal maupun untuk kemudian nanti menjadi guru untuk yang mengajar anak-anak ini selama 1 tahun.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi @sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
2: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
2: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
3: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, kok antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Ya, berikan selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun pagi hari ini. Pagi yang cerah di hari Minggu. Selamat menikmati hari Minggu Anda dengan segala rencana yang telah Anda buat. Dan masih terus menemani Anda di pagi hari ini bersama RRI Program Masa Satu Sorong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendorong modernisasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan sensor otomatis. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari Xinhua. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalahkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia melengkapi karir Golden Masters pada musim ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 61 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9000. 9000 gedung, 9000 gudang, 9000 sistem. Saudara-saudara sekalian, Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,

0: Positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
1: Mengecat dan merenovasi ulang terkait halte yang ada di Yogyakarta.
2: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin menggugah kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar. Bukan sekadar materi, salah satu mahasiswa UAD Arya Wijaya atau disapa Awi mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi coret-coret.
1: Agar penghijauan dan khas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi, jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas Gotong Royong ini dilatar belakangi oleh beberapa mahasiswa di Yogyakarta. Jadi Gotong Royong ini juga bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu masyarakat.
2: Berbeda dengan aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah, tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTY mengungkapkan, komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerjasama.
3: Karena ya berangkat dari kesadaran saya sendiri, buat terjun langsung ke masyarakat buat memperbaiki dan membantu hal-hal yang memang saya rasa butuh bantuan.
2: Semangat gotong royong sebagai modal dan ciri khas bangsa kita sudah saatnya kembali tertanam bagi setiap generasi muda untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat dimulai dari lingkungan sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kadar posyandu kesehatan. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
5: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
4: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
6: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan.

0: sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
1: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersinarkoba untuk memperkuat penanganan narkoba. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersinarkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat. Mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti narkoba.
4: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala DPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
3: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
5: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja kebanyakan sopir, serabutan, kulit bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Sama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena kompulsori ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separuh lah dari klien yang masuk ke sini.
3: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan pembentukan desa bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Heri Susanto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jamaah menjelang puncak ibadah haji. Eliana Zahra melaporkan.
6: Ya, jamaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
7: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
6: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
7: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan berisiko tinggi.
8: Menjelang fase armusnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
7: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar lebih berjalan profesional. Laporan selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
9: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
10: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
9: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
10: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
11: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
10: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menyambut libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026, Keraton Kasepuhan Cirebon menyediakan fasilitas menarik bagi pengunjung. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan selengkapnya.
12: Keraton Kasepuhan Cirebon bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026. Destinasi wisata sejarah tersebut menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat, mengatakan antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton.
13: Setiap liburan itu pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi termasuk Keraton Kasepuhan. Kami menyambut wisatawan yang datang ke keraton. Jadi kami kalau mau kuliner ya ada di depan gitu ya. Kalau mau istilahnya workshop kita ada di dalam itu. Nah, kita mau membatik, mengelukis topeng atau cenderamata yang ada di dalam juga bisa dilihat. Tentunya selain jalan-jalan di dalam keraton melihat wisata sejarah kita juga bisa untuk foto-foto. Nah, biasanya paling seneng ya sesi foto itu.
12: Ratu Raja Alexandra menambahkan, beberapa bangunan menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Batu Merah Kota Ambon, Nona Nisa Hole mengatakan, kunjungannya ke Keraton Kasepuhan menjadi pengalaman pertama selama berada di Cirebon. Ia datang bersama rombongan keluarga setelah sebelumnya singgah di Purwakarta dan Indramayu.
14: Alhamdulillah, senang hati udah lihat Sunan punya semua-semua yang ada di Mesiu. Bagus sekali, indah sekali. Hati senang ya kalau kita ke sini. Insya Allah kalau memang ada rezeki lagi, kita bisa balik lagi. Gitu.
12: Nona Nisa Ole menilai, koleksi museum dan peninggalan sejarah di Keraton Kasepuhan tersaji dengan baik bagi wisatawan. Kehadiran pemandu wisata juga dinilai membantu pengunjung memahami sejarah dan budaya yang ada di kawasan keraton. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Pagi hari yang cerah ya, matahari sudah bersinar dengan cerahnya. Untuk Anda yang mungkin di hari libur hari Minggu ini, yang mau berolahraga cukup mendukung, tentunya cuacanya bagus sekali. Selamat menikmati pagi hari Anda yang lagi menikmati sarapan pagi juga. Selamat menikmati sarapan pagi dan RRI Program Satu masih terus menemani Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Sorong ya di hari Minggu ini. Matahari bersinar dengan cerahnya ya. Wow, pagi-pagi gini sih matahari udah cerah sekali. Ini siang-siang panas sekali pastinya ya, biasanya ya. Oke, bagaimana perakiran cuaca untuk hari Minggu ini 17 Mei 2026 dari BMKG ini, di mana di prediksi pada pagi hari cuaca cerah berawan dan sore dan malam hari berpotensi hujan ringan dan kemudian berawan ya. Untuk suhu udara berkisar 23 sampai 28 derajat Celcius. Itulah pendengar, hari ini berpotensi hujan pada sore hari. Untuk Anda juga yang mungkin punya rencana di sore hari atau punya kegiatan sore hari, ini bisa diantisipasi kalau-kalau hujan ya. Itulah perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sorong.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Sorong pagi ini.
1: Iya, pendengar ya, selamat ulang tahun dari The Massive. Sudah saya hadirkan untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, spesial untuk Anda ya, di tanggal 17 Mei. Selamat bertambah usia dan pastinya ingin selalu lebih baik dan lebih bahagia ya, amin. Ya, berkaitan di tanggal 17 Mei, pendengar, ini beberapa hari penting berkaitan di tanggal 17 Mei ini. Ini diperingati juga Hari Buku Nasional. Nah, penetapan tanggal tersebut berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, di mana Perpunas RI resmi berdiri pada 17 Mei 1980 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Daud Yusuf. Dan cikal bakal Perpunas memiliki hubungan erat dengan Perpustakaan Museum Nasional. Sebagian koleksi buku yang dimiliki Perpusnas ini berasal dari perpustakaan tersebut ya, sebelum akhirnya dilebur dengan Pusat Pembinaan Perpustakaan. Dan gagasan Hari Buku Nasional sendiri dicetus oleh Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati Soekarnoputri, Abdul Malik Fajar. Dan peringatan ini dibuat sebagai upaya meningkatkan budaya membaca dan literasi bagi masyarakat Indonesia. Ya, tentunya ini melalui Hari Buku Nasional, masyarakat diharapkan semakin gemar membaca dan menjadikan buku sebagai sumber pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berkaitan juga di tanggal 17 Mei, pendengar, ini Hari Hipertensi Sedunia. Ya, peringatan ini digagas oleh World Hypertension League, di mana organisasi internasional yang fokus pada edukasi dan pencegahan tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi ini sering dianggap sepele, padahal kondisi tersebut ini dapat memicu berbagai penyakit serius seperti stroke, gagal ginjal, gagal jantung, hingga demensia apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, jadi hipertensi, Hari Hipertensi Sedunia pertama kali diperingati pada 2005, mulai tahun 2006 tanggal 17 Mei resmi digunakan sebagai momentum tahunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga tekanan darah ini tetap normal. Dan juga Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia ya, di tanggal 17 Mei ini, pendengar, tanggal ini dipilih untuk mengenang berdirinya International Telegraph Union pada 17 Mei 1865. Nah, organisasi ini kini dikenal sebagai Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menangani bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itulah ya, International Telegraph Union bermarkas di Jenewa, Swiss, dan memiliki anggota dari berbagai negara di dunia. Dan peringatan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia menjadi peringatan penting teknologi telekomunikasi dalam kehidupan modern saat ini, yang sangat penting pastinya ya. Sekarang kehidupan kita tidak lepas dari telekomunikasi atau teknologi yang semakin maju tentunya saat ini. Itulah, pendengar, beberapa hari penting berkaitan di tanggal 17 Mei. Dan pendengar, selanjutnya tepat pukul 8 kita bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
2: Jagung Polri kuartal 1 dan 2 di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Capaian tersebut disebut menjadi bagian komitmen mendukung swasembada pangan nasional. Kapolri mengatakan, sepanjang 2025, Polri telah merealisasikan penanaman jagung pada lahan yang sangat luas di Indonesia. Program tersebut dijalankan bersama berbagai pihak guna memperkuat produksi pangan nasional. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam meminta dukungan Arab dan internasional untuk membantu negaranya menghadapi negosiasi sulit dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Salam pada Jumat 15 Mei 2026 dilansir dari Anadolu. Dan pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara yang digelar Asosiasi Al-Makasid untuk menghormati mantan presidennya Faisal Sino. Dalam pidatonya, Salam mengatakan Lebanon telah menghadapi situasi yang sangat berat dan perlu menghadapi seluruh kenyataan yang ada. Informasi dari dunia olahraga, Jepang dan Tiongkok memastikan tempat di babak semifinal Piala Asia U17 2026. Keduanya meraih kemenangan pada laga perempat final Sabtu 16 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman AFC, Timnas Jepang U17 menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal usai menghancurkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
0: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
3: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantung hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
0: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
4: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
0: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat atau HIMPERA berharap program nasional pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan optimal melalui dukungan penuh pemerintah pusat maupun daerah. Luki Setiawan dari RRI Semarang melaporkan.
5: Kemudian tiba-tiba izin sudah ada, tiba-tiba jadi RSD, lahan sawah dilindungi sehingga nggak bisa keluar izinnya dan kita nggak bisa bangun.
6: Target pembangunan 3 juta padahal rumah bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah pusat harus diikuti dengan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, terutama terkait persoalan perizinan dan tata ruang. Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pengembang ialah kebijakan lahan sawah dilindungi atau LSD yang membuat sejumlah lahan berizin perumahan tidak dapat dikembangkan. Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Rakyat HIMPERA, Ari Tri Priyono, saat ditemui di Semarang. Pihaknya menjelaskan beberapa lahan yang sebelumnya telah memiliki izin perumahan kini terkendala karena masuk kategori lahan sawah dilindungi sehingga proses pembangunan terhambat. Karena itu HIMPERA berharap pemerintah segera menerbitkan surat keputusan bersama lintas

0: Sen dengan subsidi bunga ditanggung oleh pemerintah.
1: Kadang-kadang mikir dapur, mikir sekolah itu aja tak cukup anu ya, membuat berani yang harusnya dari kontrak beli rumah jadi mikir ulang nanti gimana ke depan. Nah, saya berharap agar ini disikapi betul oleh pemerintah dan rasanya bisa Indonesia. Andai kita pondasi ekonomi kita cukup kuat, masyarakatnya juga nurut-nurut, saya pikir bisa kita melewati ini dan harapan saya ini kan turun nggak banyak tahun ini ya, dan tahun depan semoga bisa dikeber naik lagi.
0: Menambahkan Ketua DPD Himpera Jawa Tengah, Sugianto, menjelaskan di tahun ini Himpera Jateng menargetkan realisasi rumah subsidi meningkat hingga 15.000 unit. Menurutnya, berbagai kendala yang menghambat pencapaian target tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rakorda yang telah dilaksanakan DPD Himpera Jawa Tengah, terutama terkait perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Menurut Sugianto, banyak lahan yang sebelumnya telah mengantongi izin termasuk persetujuan pembangunan gedung dan hak guna bangunan, kini terkendala aturan baru karena masuk kategori lahan sawah dilindungi. Dampaknya target pembangunan rumah bersubsidi tahun lalu tidak tercapai secara maksimal.
2: Saat ini material yang naik itu baja ringan, naik besi, naik yang fabrikasi rata-rata naik. Naiknya bisa sampai 20% ya, 20%. Jadi dampaknya ke operasional harga jual kita kan udah dibatasin. Jadi sangat signifikan dampaknya. Kita harus menghitung ulang RAP kita, menghitung ulang perencanaan pembangunan perumahan itu.
0: Sugianto juga mengingatkan persoalan riwayat kredit masyarakat yang berpenghasilan rendah masih menjadi tantangan besar dalam pengajuan KPR bersubsidi. Menurutnya, sekitar 30% calon pemberi rumah subsidi terkendala catatan kredit bermasalah akibat pinjaman online ataupun tunggakan administrasi kecil yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat peraga sains. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
5: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di Kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
4: Ini akan tetap berlanjut antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
5: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
6: Ya, sering sih.
7: Oh, sering ya?
6: Iya.
7: Jadi pas liburan ini aja ya kesini?
6: Iya.
7: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
6: Lebih ini aja ya, biar mereka lebih kreatif. Lebih apa ya?
7: Sering
6: bagi
7: ya?
6: Ini ya sih,
7: banyak permainan lahananya juga ya?
6: Bisa ningkatin ilmu mereka, motor mereka.
5: Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis

0: dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jamaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Dan berikut kami hadirkan feature menuju Baitullah bersama dengan reporter Hendra Rauf dalam bentuk feature haji produksi RRI Gorontalo berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah, mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S.Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau ini bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana modal dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama. Dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya, dan alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S.Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Raup Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Iya, berikan tadi telah Anda dengarkan berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda di hari Minggu yang mungkin lagi mencuci ya. Cuacanya kelihatannya cukup bagus ya, karena pagi-pagi ini aja udah panas. Wah, siang ini makin panas kelihatannya ya. Jadi selamat menikmati hari Minggu Anda, hari libur Anda yang berencana juga rekreasi di hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dengan segala persiapan yang telah Anda lakukan di pagi hari ini, yang sudah mau berangkat juga mungkin ya, biar pagi-pagi tidak terlalu panas juga bisa menikmati di tempat rekreasi. Oke, dan juga untuk umat Kristiani yang mungkin lagi bersiap-siap akan melaksanakan ibadah Minggu pagi, selamat bersiap-siap. Dan masih saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pagi hari ini untuk menemani aktivitas di hari Minggu yang lagi menikmati sarapan pagi juga. Selamat menikmati sarapan pagi Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Iya, pendengar, menyeruput secangkir kopi panas di pagi hari telah menjadi rutinitas bagi sebagian orang memang ya. Kebiasaan ini kerap dianggap dapat membantu menyegarkan tubuh kita dan pikiran setelah bangun tidur ya. Jadi ngantuk hilang sehingga hari terasa lebih siap untuk dijalani. Apalagi untuk Anda yang mungkin terbiasa minum kopi ya. Katanya kalau tidak minum kopi, waduh pusing ya, katanya males-malesan, enggak semangat. Nah, jadi harus minum kopi. Nah, alasan karena kopi mengandung kafein yang dapat membantu meningkatkan energi serta memperbaiki suasana hati sehingga ini mendukung tubuh kita untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Nah, meski begitu, menurut sejumlah ahli gizi, ini ada baiknya seseorang minum segelas air putih terlebih dahulu sebelum menikmati kopi di pagi hari gitu ya. Saran dari ahli gizi di mana dokter keluarga di New York, Amerika Serikat, pendengar ini Eric Esker mengatakan bahwa minuman pertama yang sebaiknya dikonsumsi setelah kita bangun tidur ini adalah air putih ya. Nah, di mana jika kita seperti 80% orang yang tidak cukup minum air putih, minum segelas tambahan di pagi hari adalah ide yang bagus nih dikatakan. Karena menurutnya air putih ini berperan penting ya dalam membantu meningkatkan suasana hati, energi serta metabolisme tubuh. Selain itu air juga mendukung sistem pencernaan dan membantu mencegah sembelit, terutama setelah tubuh kita ini beristirahat semalaman tanpa asupan cairan gitu ya. Jadi sebaiknya kita minum air putih dulu baru minum kopi. Itulah yang mendengar ya. Jadi pada sebagian orang kebiasaan ini dapat memicu ketidaknyamanan pencernaan seperti refluks asam, rasa panas di dada hingga sakit perut ya. Misalnya kita minum kopi dalam keadaan perut yang kosong. Tapi mungkin untuk Anda yang sudah terbiasa, ya enggak tuh, saya tidak tuh ya, mungkin karena Anda sudah terbiasa. Nah, itulah ya, jika dikonsumsi saat tubuh belum terhidrasi dengan baik, ini dikatakan setelah bangun tidur kondisi ini berpotensi memperburuk dehidrasi. Karena itu memulai pagi dengan segelas air putih ini dikatakan dapat membantu mengembalikan cairan tubuh kita terlebih dahulu sehingga tubuh kita tuh berada dalam kondisi yang lebih siap sebelum menerima asupan kafein dari kopi atau teh yang diminum saat sarapan pagi. Oke deh, selamat menikmati sarapan pagi Anda. Pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi di hari libur ini, jadi lebih santai ya, tidak terburu-buru seperti hari-hari aktivitas kan biasanya ya. Sarapan sih sekedar sarapan, yang penting kenyang gitu ya, ada sesuatu yang masuk perut sebelum kita beraktivitas. Tapi kalau di hari Minggu mungkin lebih santai, lebih menikmati sarapan pagi di hari Minggu ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Kami hadirkan ibadah Minggu pagi dari GKI Eklesia Klasaman.
1: Ibadah-ibadah disampaikan lewat grup WA rayon masing-masing dan juga grup WA unsur masing-masing, serta dapat dilihat dalam channel YouTube GKI Eklesia Klasaman. Hal-hal lain, satu, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Minggu pagi ini adalah ibadah Minggu Paskah ke-7. Dua, disampaikan kepada seluruh warga jemaat, setelah ibadah ini akan dilaksanakan aksi basar dari panitia pembangunan gedung gereja baru jemaat diaspora Kelawalu dengan menu nasi bambu seharga Rp100.000 dan menu-menu lainnya. Mohon partisipasi jemaat dalam aksi basar dimaksud. Tiga, disampaikan kepada seluruh calon peserta didik baru sekolah menengah atas bahwa SMA YPK Betel Kabupaten Sorong telah membuka pendaftaran gelombang pertama hari Senin 18 Mei 2026 sampai dengan hari Selasa 30 Juni 2026. Gelombang kedua hari Rabu tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari Jumat 31 Juni 2026 bertempat di SMA YPK Betel Aimas